0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 6 dengan 9 pagi. Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi segulai sejalai kami bawa Pengerak Pagi UFM pagi tu. Trio pagi ni Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita ke SSL pagi tu, gelak kami kaki dulu. Kalau yang sehari tu kiranya tadi mayuh match diatur pagi tu cak. Lalu ia ke udah mujur diatur pagi tu tadi bak Group B World Cup 2026 FIFA. Kalau tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke bak minit ia kedua. Amigas area Switzerland minit 46 ngerusak ke tiang gol Kanada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya terumah Kanada boleh gol segati minit ia ke 76. Lalu pujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naik segi udah lah ya cak. Ngagai run of 32 tang tajap ya masih lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah banyak agusi peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak ke tak.
1: Okey, setidak lagi match ianya Morocco dengan Haiti. Bah grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya. Yeah.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru je dah temu kira yang tadi kira menang bersaing eh ngelabas sekolah pemutusnya 3-0. Lalu ba grup C itu Maroko ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah lagi berdau di temu lepas lagi nanti bang match yang kebuka lalu nak kan ketuk lagi ni cak. Lagi bisa dua tim match lagi dekat diatur alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South tu. Lepas yang ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Group A.
1: Ya, yeah, okay. Download RTM klik kita boleh menda 104 tim match live dengan delay.
2: Ya. Yeah. Ini sudah diatur. Jadi okey, jadi detok baru kita play baru Mel.
3: Lah topik kita pagi tu.
2: Ya, topik kita pagi tu tu nanya kita yakin tu aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ino pe pele lama nanti ya.
1: Ya, ni baru bukai lah. Sebut pasal agak pemutus tu nak ditanya pasal ini kamakai. Ini tu kamakai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dia nya barang kondi meh ku ya yang ganti.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kamakai breakfast pagi tu. Ini nol kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya aja kebenaran tanya yang simple jam kenya.
2: Oh, jadi mana kini nanti badin pun memang.
3: Amat tu orang ino tu ya kadang-kadang ya nan tu milih ke tang milih bisa ke milih tu tadi dewe kan nama lepas orang lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulih ke tajak putainya kurang pemakainya kurang uliah diterima ya tu orang ino tu tadi ya terlalu jujur deh ino uliah ku makai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat jak lah kenyak lah basah jak lelaki nyak kebuah rindu tu tadi nanti lelaki tu tadi lama sedaya tu tadi kak nanya penemu lelaki ke lama sedaya kan agak pemutus ke diri deh dia ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu yang sedaya kak orang lelaki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang rindu tu ya nak nemu dini kak nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringkat lama sedaya ngai bendu aja sedaya kak bendu sedaya putih sedaya ngai madah Nya meh hore itu tadi complicated.
2: Complicated lawan nya tadi kita berarti ke bas tentang kada makai. Tentang kada bas kada kes bab barang ke kada dibeli itu pan kadang-kadang kelebih lagi kita ke udah berom beli tadi. Contoh beli washing mesin baru. Simple washing mesin ca. Kita ke sigi diguna.
1: Nanti kita laki ja saya oleh kena nginjen gare nya. Ya
2: menya. Washing mesin nya. Tentang indo to amat complicated. Kita laki aku nanti saya nanti kan beli washing mesin. Datai ku kedai, aku nanti ngecek semua cepat aku. Tolong masuk uli ya. Warranty berapa tahun sudah. Ada tetes beli. Lepasnya harganya kira nitiah ke budget aku dah. Aku beli. Tang Indo tu nak aku berarti ke? Indo tu macam teh baru atas tu lihat tunggang dia apa mesinnya mau kedai. Indo ngecek ternyata ni.
3: Okay nama lapan alang-alang sudah beli dia beli ke mana sekali? Nyak merundeng Reno tu tadi. Medina beli dah 3 kali.
2: Nama justifikasi mana Borindo tu?
3: Mana ya Borindo tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikena dibanding dengan brand dia ke
2: Bukai?
3: Kena ke Bukai ya ke uliah mina uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada quality ke mana lagi
1: meh. Borindo kan mata washing machine ni mau boleh kena dengan radio ke TV ke washing machine
3: ya
1: nak.
3: Kan ya tu basic washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngering.
1: Kalau
3: jadi
1: dryer
3: lah. Lo dryer
2: yang pun. Nalum ada banyak sini ngacap sih, mesin basuh baru kena cangna Bluetooth.
1: Jadi kunci
2: kena kroket. Kena kroket terus. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tu lagi kita kemudian nama lagi komen bala kita berkembang tentang Indo tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Kita ke post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerap pagi. Sebenarnya
1: lagu hari Shasha Julian.
2: Mainan kita pagi tu.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, bergulai ngau pusat khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim patuh bakal selamat. Pagi tu kita ngadu pos semutam lah ni, mel kau tu kan.
1: Ini pedias gagal pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang keterubah, bisi nganyo komen di hari-hari pagi tu. Nanti bayang puya salu, nanti sedang nyana kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu labanya CEO semua tai. Laban okay ga cerewet ketang yang lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor yang kena pada ya city kena makai kesatu ya pemersi. Nya kedua muda orangnya empuk kedainya kemerahan dak yang customer. Laban mesti sekedar kena moment. Kedai tu tadi nuari bersih mana hantar muar dudu baka kenyu di pansalnya main ngannya dia ke mut nah dai ganti makai dia laban utai ke empat dia ganti ya dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi ke iten pun bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kenuk ya anu man main go cerewet orang Indo tu laban sida ia pakar bab ngawak bilih tang saja pun pihak ko ya kuasa betul ya gig bawa lelaki nanti lelaki itu senang lepas tidak yang gay mendiang kepala mediah kepala serta nak kiruah nama ke bisi asal ya namanya bisi ini saya on aja meh lelaki ko ya nak bekau rindu
1: lepas tiba aku cak betul segi amai balaki kita betul kita enda boleh guna ketika dikang guna betulnya ada bisi-bisi je pihak tiga boleh ngancam ke betulnya.
2: Ngalah gara laki tu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu di pada kita ya laki tu tadi kira ya ringat dalam hati jakap mantai pengeringan dan tu mandi yang main deh. Apa laki tu dah di pada kita ikon ya ketabah. Ya semangat ya kekeriang.
2: Ikon eh.
1: Ikon dia tadi kutuan ya kunun ya. Ngejadi gak pakai nunya mai. Napuati pada hati ulunya ba. Uji laki napuati temunya ba. Ketika saya mendaca. Nang ngamai pada aku.

0: Lagi tu jakup jakup. Nama nada nyamun sepia tu ne. Tu nyaringan. Relak itu. Ya tu tadi nada nemu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena ne.
1: Dapat aku siti pasti kau deh. Angin tu kumai kami angin kus-kus deh. Temu nama kamu keringan. Kira ada nyamun dia nggak? Nama disebut kita di tahun saya berarti ne. Lepas kita nemu. Kita sebut kita nyakai kadang nanti dia terlalu jujur menghidup tu cak. Kita nak mau kita tak pernah tinggung jakau kita nyak. Kita macam pun dia. Nada kita kan nak enak bajakau nya.
2: Nada. Kadang-kadang si dah enaknya penemu kita, pendapat kita enak. Mesti lah kita madah ke utai kamar. Kalau okey ke make up pun cerita, okey ke baju pun cerita. Mana lah kita enak. Tang nyama tadi. Ibu melurut baru lah kita tak boleh sebut.
1: Temul kamu malu temul sebal ke mana dua.
0: Okay.
2: Oh, kita bisa bibiana je agan begitu. Kau ya madah ke ti bakas dua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ya kau ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundiang aku kau ya. Ya mayuh utai tanya udahnya aku ya. Ya dalam hati berudiang seraya mata ya ke main peranan. Ya kak genanya penemu kita bila kita madah ke berundiang kita kena aku ya. Mayuh utai ke disangkal ya udahnya.
1: Okay, namanya siti cara laki kena beto ke bisa beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti dah nanti kita ya. Nyebut tanya pemutus yang nantap kemanya ya cara laki kena ujinya semaya mel dah
0: uji dah
1: kena uji dah sekali ke pemutus ketakutai bof nemu kena kitanya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki tu dicek penemunya bisi itu salah lagi lalu pulai ke laki baru salah ujungnya
0: nya kau yang kiat ne tang teori no tu tadi deh ya ngagak siti pemutus tu laban ya segi kedeka ya udah lama plan ya sebab nurun ke pasar segi dah kak target kedai to ya kak berkedai to deh tang orang laki tu tadi ya ya kak kita tang yang ada madah tumu inok tu dulu madah tu tadi tang inok tu tadi yang ngai nitih ke ngai laki tu laba ya udah target kedai ke kak ya masalah orang laki tu tadi sidak ya kene kan laban sidak ya senang kak ngagak nama tu
1: spontaneous
0: spontan kak kita senang maka tu kak jalan ke pasar kita maka je berkedai senang pasarnya tadi ambil nak perlu jauh perjalai tang orang inok tu tadi ya udah kak ba kedai nyin kak makan tu nyin kak kien ga inok tu ya kena nyak ke mana
1: kena complicated maka sawat kita ditanya Elis jawan ke pagi tu memang kia mendapat tu tadi pedih mai kan di sawat kamat ya laban sawat dari mayo mai bida ba siku-siku inok susah kan ga penemu ti nak agak milih laki menginduk tak dapat berpanggil bahawa individu nyampu kamainya nanti orangnya segi penemu landia serta bisi berkualiti lalu piang enggak tuai ku bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundian ke enggak mana pihak ku ya tu leadershipnya ke macam
2: ya, nak milih laki yang kuindo lah. Kini aku penemu hari Madam Elise Jawan tu lain ya. Yang matah ke nanti orang yang tadi bisa leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Entah leadership quality itu bagi kita laki. Pernah aku cakap, mayu hari nyadi bagi laki yang kegawak sedadu. Nanti aku berarti ke deh.
0: Contoh ya.
1: Nanti aku muda laki kegawak sedadu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tu aku sudah aja bisa kita jalan daripada bermayu nyakal tu tren hari sekitar atau kecaran tu sudah diau cak lepas majoriti kita nemu bermayu orang kegawa tu sudah tu ya dikumpul ke basitik community dan ya cara tidak ya hari akhirnya buat tu hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan mungkin aku jaga penuh ngau tanya cak jadi nyakanya tadi waktu sudah ada lelaki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya majoriti ya kepada aku tahu sebab bagi yang gue balas sadu
2: nak pulis nah
1: pulis dia tahu bala kabar-kabar kena pinjir sadu pada kemudian yang atur family pun kena aja kepada aja teratur yang pada A bini yang penitia A anak penitia A
2: jadi kawan dah sudah pagi hari
1: kawan dah tak lagu negara aku suara aku dengar
2: apa mau tak ini tunggu pagi dah ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilianya kini oke lagi kita yang muda kebuka ya waktu dah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak nyokan nyipak buku disiplin pangan diri itu lagi oke

0: Dua hari Josie Menti tu joget kunci sabun.
1: Terus kemudian kita saya ke Bandung Mandai ke lebih saya ke Laut dan Nica. Pagi tu off day.
0: Terus kemudian kami Trio Pagi.
1: YFM semua salah doa.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Pengeraming ilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dinkelili neh. Pengarami yang tikai.
2: Ya, sekarang diatur. Jadi ya, tanya apa yang dikelili cak sore ini jalaya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita nunggu jalaya berayuan kurangnya.
1: Oh, rinya jalaya.
2: Jalaya berayuan, terus lagi cuma tekan tuang kelihat. Cuma kita kan tuang, mudah cedok sejalaya, dan cuma tanya kia. Hanya jalaya tan, sebedaunya cak. Sebedau kita kia kena hari minggu tu. Anda ingat kita bahas seaman pan malam hari 6 tu ilah. Dia konsert gawai RTM Sri Amandi atur bah mini stadium.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kalau di John Cena.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cena Semanggang. Nah, patut kita dan mau mini stadium jadi ni. Di nemu John Cena siapa cak?
1: Aku dan nemu.
2: Ah, lepas dia. Tapi tanya ada Semanggang. Siapa nak cerita tumpuk ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal WWE ya popular dengan John Cena. Hanya nanti Pak Mini Stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repas penyewa yang main Mi aja. Tenggak yang nyokap saya pelak tu atau utai CD pusian dia.
1: Mau coba market anunya Mini Stadium
2: ni. Mini Stadium open
1: air. Open air. Okey, lagi Pak SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Indok Pedias. Ngagak pemutus hari lelaki tau kenda nama kebuah nak bingki yang gini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kira tu terlalu ka complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak boleh
3: benar alah nyeleng okey agak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah gaib dia gaib ya titih kajak.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu ganti bayar ya nak tu milih kamarnya janji kedainya bersih sedap kena duduk dikira janji ya kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya atau kore cak spesies induk berkata kore kamarnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerinduk makai street food makaku tu putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama lagi peniau deh di indiangnya bisi sarang pelawak sebenarnya kekerak mie dia selalu nyamai lagi sepik kalau baru pada nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai baru tu nama aku buat kejap tujuh tu lama tu nanti bisi nyamai tu semua dia customer nak tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama di indiang panyau berkulat kurang tangan lagi diam dia deh
1: lepas ni nyamai punya tadi nah
2: lepas yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pembersih tolak belakang ya kegunaan mamat dilah tadi perut kenyang utai nyamai
1: jadi mana yang ngorong Indo tu leban orang Indo tu ya ukai semina leban sudah ya lapar sudah ya kemakai kan nyuap sudah ya ni teh kemut saya mendak vibe mendak gayari gayari pun
2: leban sih lagi kamai cak laki itu makai jarak bergambar biar gambar pan pinggai ngau tips jarinya mesti tiga titik pantang kalau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia yang laki bergambar ini waktu nak dia makai bergambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: sudah kadang sudah ikan muda lighting kedainya nanti ya kelalu dim namanya kelalu petang. Ngai sudah tak malap ya.
2: Ngai dah, dia mesti ke api terau.
1: Nanti pedal lagi, tiga itik. Anunya, titik, tiga itik.
3: Nanti nyukong kok, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikotun tadi deh, ngai kedai ke klasik kayak tadi deh. Nanti orang Indo tu tadi, ya terpedak ke orang ke mando utainya. Terlain, terkamah pedia. Nanti boleh telan tak dempaknya. Nanti mau lelaki tu berkeni. Nanti, nanti dia pedak orang mandoknya tadi. Boleh. Dia gaya dempak dah tangan tik tua dah mendak dapur berkeni. Tiap orangnya tadi ke mandu tanya kena kena tancap putung nanti dia suap tadi buat tadi nya keluar Reno tadi nya keluar Reno tadi mil ya
2: teman majority kemudian nanti orang cekuk lama-lama cah sila prefer lagi nak baju singlet nyumpah ini cah
3: ya singlet
2: kotnya laki
3: singlet pagoda korang ya
2: lalu tak nyakau nanti aku masuk lagi nyawa aku cah ya
1: makin makin namanya makin anunya garek ya makin nyamai ya cak
2: ah makin ya tu terlindan tu bergaya ya oh. Makin tanya autentik dia saya
1: asli ni berkecepai sudah anunya namanya
2: karkayo
1: karkayo ni
3: isi perisa tambahan
2: no ini mengajak
3: ay kita kan nombor ah yang ngirau minya
1: is this Lucy begitu yang madah ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sidaya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sidaya berundiang ke rabu kai megah bala anak yang kudu ko ya oleh nda anak yang makai to oleh nda anak ya kak nda anak yang baik duduk ba kedai to tapi ya tadi ko ya. Tang laki ya nyamai ja niti haja kini ke Dubai ya. Untung lah.
2: Ya laban ya di o ja. Laki mesti niti haja bakal laki ya SEO jadi oh
1: ya nanti nanti nak nurut ke lagi nak berasap dapur deh
2: nak berasap dapur ya mungkin semua kunci dapur dia ke dapur dia ada kerpau ya
3: lama bukan semina milih no makai jauh reno tu komplikator deh nanti beli ke beli ke barang pun sama
2: hanya sebab apa pun tadi deh
3: ya kan nama lamaku nyat teringat contoh bakal aku kadang-kadang deh kau beli tadi tempat tu tanya dulu bala dekat makai tok kah nah dai ku kat makainya amat dekah ngai amat ku ngai ku ya alu merengut kah nanti dekat makai ambil meh ku ya ni buah gak ku rindu hanya ke penanggu ya buat itu deh
2: aku ngai nyebur bukai tok ya itu induk kena besar kah aku bila ke bulan ku tok induk yang kebenar matang anak kumpul induk abah ku kan beli roti kah tok ba kita masuk supermarket deh makai besar pun makai aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni teka deh. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Kami tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang cak. Tu, udah yang mayat teh bayang. Aku kan nyen tadi. Sanggup nikah baru. Deh, udah kiu panjai. Memet dah kena tiba mesin konter nu bayarnya. Nggak usah kisah dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalnya kak nuka rutinya. Nyau kada Indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama kak beli deh mana nanti yang mana bak kumpulan itu pada hanang aja. Nama buah sejarahnya terjadi belum mau.
3: Okay. Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi okay, benda sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri mama. Pemainnya main nanti kiu panjang. Ia nyamai udah tengka patroli si lalu nanti luar main bah playground luar main bah apa makita akan mau belagunya ayo sleeping iya main dia nanti tua tua ke pebaris panjang itu hidup cak kemudian mana laki ya entah laki tadi experience-nya nyebut
1: sama ada ina mel di sini
2: kerana beri mel di sini anak induk anak laki ulah antara dua ya
3: nanti lebih leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul lah
2: nya kena pedes mai kita berunding oleh induk ja
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang dia beli ke ayam pun mesti kat milih
2: jadi when tuan itu cantik bukan dalam penjurian nanti dia baik agak kuat kira bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak. Tapi kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundian. Ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiannya. Beda nih induk ngono laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke bakal hari mit gak perangainya Deton di pedak kita bakal rindu tu ya segi nang yang milih ya relaki itu nantu milih ya.
2: Lepas tu peningal kita kebukai kebisi meraya peningal area cakul luba antuin tu Wellington imanya di bak ya jujur mada sigi amat induk tu kadang-kadang susah ka decide nama utai pakai dini induk dini induk utai ke undung alu alu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu nore ke kemah nore ke pantai ambil contoh main pemisir kita agak pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kian kai healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tak kendur ya kamainya Komen?
3: Nanti aku, nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Buat teh makai tu, buat no makai tu tadi aku segi, kak milih milih, banyak aku tadi meh, kita akan mendak doanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Nanti milih nak, kiap bayar kak aku, janji doanya itu tadi, nak terlampau kena madah na, nak kelalu mayu mensia, nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Nanti bakal aku, aku segi kak aku kena ke orang mayu deh, crowded. Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak kurang deh. Bakal contoh bakal no makai tu tadi, mesti siti pala no makai tu tadi. Nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no kungi pok meja. Nanti bala aku ngaya ngante. Nanti aku kak makai kias. Aku nak kalah ngemak ya jarang. Ya yang mana nanti dia kak makai kedainya dia kaban deh. Lama orang lelaki tu ngai ngante ngai ngai kene kene ngai biskut aku nak nemu semua orang lelaki makanya tau ke bekeni ha aku, komen
2: dia bakal aku deh aku sanggup aku makai ke bukai ari ku jadi duduk gaung nya lawan nya mah udah kuala nusi mana cak aku ngokaban ku siko me aku si pandang tiga jari tiga titik jari cak ban no tu iya segi biskut no nya segi penuh customer penuh lama Mbih aku tak kena sepiak dah weh kena runya tinsau. Mbih model tinsau nya tu aku nak kalau mengerti tinsau punya nemu brand tinsau. Empat pengalaman nantinya jerak saya. Lepas konsep aku dah tak makai pulai.
3: Dia dah Ken.
1: Aku namanya uliah je aku nganti dia tanya kak nang sikit di kerindu kak tu. Nang favorite ko.
3: Kira kau berbeda apa sedoi ni tau.
2: Ya mesti beda lah dia mesti kategori lelaki grade A grade B kalau orang kaya kalau itu grade A B C.
1: Ya mai kau dah mana kategori mesti grade. Okay. Jadi conclusion ya, kesimpulan ya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara luan mutar ke anunya lah.
2: Ya, lepas situasi ni. Aku lagi terhati ngau tay ke di pantai ke Madam Alicia Wan tadi cak. Leadership yang kemainnya. Nanti leadership dia boleh decide tu tanya, semua tanya mujur megang. Nanti nua ngau kakak-kakak ngau pemutus nak gilanya laki nu, pemutusnya kakak-kakak. Nanti kejadian kakak-kakak megang. Hanya pula yang mujur, leadership.
1: Betul-betul. Leadership lah. Psikologi tadi namanya. Psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini nah dengan mai cara mana kau ni de no mana aram ngau ko gitu mesti kau gitu kedai
2: yang buat baru di spot dia nya
1: ya alu alu namanya jadilah situasi melurut nah melurut
3: de mesti kau marah dulu nanti kau kemai makan berito anak ya temu-temu dribo pada parkir dah depan kedai kengai ya mesti kau marah dulu makan itu tu lagi nanti pada au
2: mana mana situasi ngenyet cita-cita lah nih laki ngau induk tu
1: minggu baru lah.
2: Minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
1: Jadi nyurut ke diri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu. Nebang pisang.
2: Nebang lengki.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang, Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulang gila.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
0: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
5: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Ini ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan selamat bersama kami di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka kepada semua pendengar, khususnya anda yang sedang mendengar pada waktu ini. Secara langsung kita bawakan melalui 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh juga anda ikuti di Facebook Sri Aman FM melalui RTM Click, dan juga melalui portal radio online ya. Dan follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Okey, untuk hari ini Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran tempatan kita hari ini untuk bahagian Sri Aman dan bahagian Petong. Semoga pagi ini memberikan pengabaran yang baik untuk anda, yang menggembirakan dan yang menyeronokkan ya. Mudah-mudahan kesihatan anda semuanya dalam keadaan baik. Yang pasti juga anda terus setia bersama di RTM, teman setia anda ya. Baik, 9.30 nanti insyaAllah saya akan kongsikan bersama info cuaca yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi kita akan ikuti ramalan cuaca ini untuk bahagian Sri Aman dan juga Betong. Baik, sebelum itu kita dengarkan bersama Sri Sarima ini dengan lagu yang berjudul

Baik, kita teruskan perjalanan Spektra 912 dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa, ya, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam.

0: Kacak, duhai lagu tuk tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tuk dimain DJ ya tak.
1: Best nak lah.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM lah, radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Pukul 10 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10 pagi. Perkembangan berita dari luar negara ya akan kita sediakan 10 pagi. Baiklah saudara, RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada hari Sabtu 27 Jun 2026 bermula 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Dan konsert ini nanti akan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Untuk itu, jangan lepaskan peluang untuk bersama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan juga teman-teman anda ya. Masuk adalah percuma. Jadi untuk makluman sekali lagi, konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM akan diadakan pada hari Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Okey, itu yang bakal berlangsung nanti, konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Baiklah, adik kakak semua dialulukan, dijemput untuk hadir bersama bagi memeriahkan lagi konsert ini. Jadi kena datang awal ya, kerana ia akan bermula 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Mbak, kawan, teman, keluarga, ahli keluarga kita orang, saudara mara, dak sepupu, kajen majen masa kita dah. Okey, datang kami. Jangan lepaskan peluang. Bukannya selalu kita nak nanggar nah. Toklah peluang kita orang untuk bersama-sama dengan RTM Sri Aman. Kita nanggalah apa yang dipolah di sia. Jadi program tu merupakan kerjasama antara RTM Sri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.

Okay, Rose, lagu dalam bahasa Thailand yang dinyanyikan oleh F. Hero. Ya, nama bahasa lagu tu lagu sedih lah sebenarnya. Lagu sedih daripada apa kata orang tu, ceritanya seorang gadis yang suka dengan seorang lelaki, tapi sayangnya lelaki yang suka dengan gadis yang lain. Ya, apapun ni si kisah jual lah. Ya. Bilanya seorang diri. Jadi bunga ros ya merupakan lambang ataupun simbolik cintanya terhadap orang lelaki ya. Tapi ajaklah ceritanya. Tapi sono juga bila kita dengar lagu dalam pelbagai versi tu. Jadi ya sekadar hiburan sahaja ya untuk pilihan kita dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Baiklah, untuk rakan-rakan Facebook kita dialu-alukan untuk menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan anda. InsyaAllah kami akan bacakan dari semasa ke semasa nanti ya. Dan kepada anda yang mendengar kita melalui portal radio RTM secara online ya, yang belum boleh akses melalui radio.rtm.gov.my ya. Kita orang boleh akses melalui kira macam linknya tu radio.rtm.gov.my, semuanya huruf kecil, cuma nama .. ya, ya, radio.rtm.gov.my. Baru kita orang dapat dengar siaran radio tempatan kita di sini. Di samping radio-radio kita yang lain ya, rakan-rakan stesen kita yang lain ya. Kebetulan kita orang kita nak dengar radio ni, tapi untuk kita di Sri Aman tu, kita orang boleh klik Sri Aman FM ya, di Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Baik, kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Dunia 10 Pagi.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim.

0: 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu baru?

0: pun kita orang nak dengar. Dengarlah di Sir Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesehatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesehatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

18 minit pagi. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, dan selamat pagi Amy ucapkan bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, untuk edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi kita melalukan kehadiran anda yang berada di sekitar Sri Aman tu, maupun yang berada yang berdekat, yang berada berdekatan ataupun yang berada di luar kawasan Sri Aman, boleh datang ya pada hari Sabtu tu, 27 Jun 2026, bermula jam 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman ya, untuk sama-sama menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Dan sebagai makluman, konsert tu nya dianjurkan oleh RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang ya. Jadi konsert tu kelak akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan pada malamnya juga, kita orang akan dihiburkan oleh artis-artis terkenal, antaranya Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Ellis Lim ya. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk sama-sama kita menyaksikan, memeriahkan lagi konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Datang kami-kami, mbak kawan, mbak keluarga, kerana malam ya kita orang hadir dengan kemasukan percuma. Siap ada apa-apa bayaran masuk adalah percuma ya. Okey, jangan lupa tulis dalam diary kita, takut lupa adik kakak. Konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM hari Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 petang. Di sininya dilangsungkan ataupun diadakan di Stadium Mini Sri Aman. Okey, datang ramai-ramai ya.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Astra 912, warnai harimu, membawa kita ke pukul 10.37 minit pagi. Baik, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang datangnya daripada Agnes Indai Robin, ya, mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca di Kat Miri pagi tu panas, ya. Yang nak minta kita sekali lagu daripada Zainal Zain. Buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi, katanya. Semoga terhibur. Terima kasih. Seterusnya, James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Terima kasih, James. Bersama Rini Sabai, selamat pagi. Selamat persiaran di Konti. Menerusi Spektra 912, warnai harimu, Sri Aman FM. Pagi Hamis tu, cuaca di Serike cerah pagi tu. Okey, WNK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Berikutnya, Sapian Podin, Assalamualaikum, katanya. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Yang request juga lagu daripada kumpulan Deloitte buat hiburan semua. Ibrahimat Akib, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dari Lembah Kelang Bandaraya, Petaling, Jaya Selangor. Terima kasih Ibra yang mendengar siaran kita. Azlan Azlan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Okey Azlan, terima kasih. Timbul Tawau, Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Selamat bertugas untuk penyampaian. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Siti Nordiana dan Acik Gurawan Bekasi. Buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM, rakan Facebook, WhatsApp, di mana-mana juga berada. Terima kasih. Rashida Heidi mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Salam pagi yang terindah untuk semua pendengar Sri Aman. Ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi. Nak kita siarkan lagu Seribu Kemanisan daripada Biduanita Negara kita, Datuk Sri Siti Nohaliza. Terima kasih semua.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kadar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

Amalina Said dengan cerita kita. Baik, untuk informasi yang seterusnya, ini makluman mengenai program Jualan Rahmah Madadi di sekitar Seri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Baik, antara lokasinya adalah seperti berikut ya. Untuk hari ini, Khamis 25 Jun 2026, lokasi yang berikutnya di Dewan Tok Padela Sat ya. Ini 9 pagi hingga 3 petang masa yang ditetapkan. Dan hari yang sama juga untuk hari ini, kalau tadi di Seri Aman lah ya, dan seterusnya di Nyabo ya, di Dewan Lakin Nyabo bermula 9 pagi hingga 3 petang kelab, dan kemudiannya jam 8 pagi hingga 2 petang di Gelanggang Futsal Kampung Supak ya. Okey, itu lokasi untuk Jualan Rahmah Madani. Dan seterusnya pada 27 Jun hari Sabtu ini bertempat di Dewan Maludam ya, bermula 9 pagi hingga 3 petang, juga masa yang sama, hari yang sama, untuk seterusnya.

Komisi Dewan Komuniti Pusat SDR, ya. Dan kemudiannya ditamu SPAU jam 11 pagi hingga 4 petang, ya. Okey, ditamu SPAU pukul 11 pagi hingga hingga 4 petang. Dan berikutnya di Dewan Serbaguna Keliling STR pada hari Ahad 28 Jun 2026 jam 8 pagi hingga 3 petang. Ya, 8 pagi hingga 3 petang. Baik, seterusnya pada 27 hingga 28 Jun 2026 hari Sabtu dan Ahad bermula 9 pagi hingga 6 petang. Lokasinya di Aldi Supermarket, ya. Ini untuk di Semanggang lah, ya. Okey, untuk seterusnya juga hari yang sama, Sabtu dan Ahad tu 8 pagi hingga 5 petang di Betong, ya, di Betong. Dan kemudiannya di Fung Li Debak, di Debak 27 sampai 28 Jun 2026 hari Sabtu dan Ahad 8 pagi hingga 5 petang. Dan untuk akhir, belum lagi akhir, ada lagi. Okey, hari yang sama cuma masa ada berbeza, 8 pagi hingga 3 petang. Maklumlah, ya, untuk anda yang berada di Lachau, ya. Okey, di Lachau. Dan untuk lokasi yang seterusnya pada esok hingga Sabtu, ya, Jumaat dan Sabtu, 8 pagi hingga 3 petang di Jitsiang. Ini untuk Dun di N34 Batang Air, ya. Okey. Berikutnya 26 hingga 27 Jun 2026.

di Ankilili, ya, Chop Jin Shin, 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk lokasi yang ditetapkan berikutnya, 9 pagi hingga 3 petang di Krian tu, di Kaban Mat, ya. 9 pagi hingga 3 petang. Itu masa yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, juga harian sama, Sabtu dan Ahad, ya, 27 hingga 28 Jun, 8 pagi hingga 5 petang. Dan diadakan di Nam Leong Pusat. Okey, maklum untuk anda yang berada di sekitar pusat tu, ya, terutamanya untuk Dun N29 Beting Maro lah, ya. Okey, hadir di lokasi yang telah ditetapkan untuk program Jualan Ramah Madani. Begitulah, ya, perkongsian yang kita bawakan pada pada hari itu, ya, mengenai program Jualan Ramah Madani di sekitar Sri Aman dan juga Betong, ya. Jadi program itu bertujuan membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu bilik. Baik, beribu seketika, Aina Abdul dengan Imaji.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang lagi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Cuaca panas dan perpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan info solat bagi Zon 6. Ya, untuk hari ini Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.40 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 4.05 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.45 minit petang. Dan fardu isyak pada pukul 8.01 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi pada pukul 5.17 minit pagi dan syuruk 6.31 minit pagi. Ya, 6.31 minit pagi. Demikian tadi jadual info solat pagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lagi kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang seterusnya dalam Spektra 912 Wanai Harimu. Sekian dahulu persembahan kita untuk hari ini, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih atas perhatian anda semua. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook dengan kiriman komen serta ucapan anda. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari. Hari YFM Iban RTM Kuching, tengah hari hari 4, 25, 6, 2026. projek jalan alun ke berga 17 juta ringgit, nyau 6 projek jematan mit dibungkus 1.8 juta ringgit. Udah dikenar ke bakkan dan menua Sita Lambir, dikenal negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madah kari penyampaunya 28 projek jalan alun udah tembuk lalu kebuka lagi berenggat di pejalai ke. Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai Dayak Sita Lambir di Miri. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Ba pemansang ke bekawal 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih 140.5 juta ringgit ke mungkur pengawak ngadu ke jalai Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan meri penguntung ngagai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 arbala 5 tu tadi. Nitya ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai 11.2 bilion ringgit. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dimanding ngau timpo ke sebaga dalam tahun sitinyan kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis ba Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani ndak ibuh ngeregister atau ke peminta baru laban syarat ti ditetap kenya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikenal tentu ke bantu diberi dengan cara ti ditagak negaraban berguna ke bantu. Rakyat Bapenua Pesisir ti bebendar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timur Wanagi. Kaban Kunsi Negeri Sita Meradung, Dato Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikenal merat nerenak ke budaya rakyat kediau bakana menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup pajak tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Siku orang ke Kalagawa nyaji nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumu pagi tadi ba Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tunku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke Kalagawa ba RTM Sarawak kenyauri tahun 1978 keliak sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang ke Gawa, Nian diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak, ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Nian ninggal ke Siku Balu, Siku Anak Induk ngau dua iku ucu ya. Lalu Nian dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC begulai Gau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telecommunication tidak dipelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebelan 6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nitya kebenarang hari MCMC madah keraban sidap jalai ke pengawak meresang ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telecommunication-nya di Kota Semerahan. Hasil hari pengawak meresah sidap tertemu ke mayu macam kerban telecommunication kena simpan bak gudangnya nyengkaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambil ngau cara belalai.
Raban sedap mujur ngetan keduai kurang dikena nyahup jalai ke pansia kesnya, lalu semua kerban ke bisi kawal ngau kesnya diambil dikena nyadi ke bukti. MCMC madah ke pengawan curi aset telekomunikasinya tau ngeruga servis komunikasian menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 atau ke dijil nyentuk ke 5 tahun atau ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Kerja Canggih. Aku Vanessa Sarawak, Kumemiring Okuman Sarawak 2026. Mari kita ningal ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala yang sejalan.

0: Lagu kena mungka ngelah tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih labah memilih YFM Miri nyadi ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi peringah nyadi ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng B aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyadi aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega daripada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jaku perangsang baik ko berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba jako tu dia ambil aku hari Siti Media Ramah ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama bakar daun kering hati gugur hari kayu terbaik dipuput ke ribuan. Nanti boleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke jako perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya ridi bandaraya miri mana tentang tajapi aku mai kita berarti ke report gaya ri ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri dito.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke tengah hari tu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni dia report itu hari di pelabak hujan lalu di umak ke ngau report kode ba segedak nur malam di sada hujan lalu atas setiap bergelombang peninggi 0.5 agak 1 penika, meter peninggi angin berpuput dari barat daya ngau penerah 10 agak 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agak 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenyak koripa gaya hari hingga kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malin bala kita ke bisa berguna ke gaya hari ke mana nur kita ngerja pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brandbusters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu tang tajap ya kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu YFM Sekolah Sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: set lagu ke di gagap bersemai dengan FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngaji bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningganya dia aku mai berarti mimin ngau ngelansa berkawan ngau pemutus ke bisik di atau pagi itu tadi ngau megah dini hari. Jadi Republic Czech bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0. South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjai itu cuma malah sedap kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Morocco bersatu dengan Haiti. Morocco menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Canada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyabak grup B tadi Morocco grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bar grup C. Jadi nyak sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi bekau ngapikin main buah dunia habak awak ke bisa puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih wifi miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa wifi miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi Datai Baru 23 hingga 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace, Unity and Progress Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur Baka perau kayu ngau speedboard Pekin perau beriat Konsert perpaduan Malam perpaduan ngau pekin Ratu Baram Rikata 2026 Pecah

0: Politika ngagai 26 Julai 2026 Bara Brigata 2026 Marudi bertemu kita di Marudi.
1: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tahu belum mendengar YFM Miri.

terima kasih kepada playlist manager aku, Mr. Leong Atta, ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya di tujung agak kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahuran kebebiak mayuh ke nyau-nyau dah metunang datang ke berdau ke kaban ke sikonya tang tajap ya harap ke empu bisa meninggal mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke terubah atau ngetah sulit ngamuai ulit ani yang Tommy Brainer senang anak staf. Jadi ya pesan tu datang dari staf anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju dengan semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datang ulo pengawak ngetah sulit. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak staf anak angin mengena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetah sulit mega diterima dari Brodi anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sidak sebilia ngetah ke pesan ngetah sulit ni apa sidak ya inya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai ke pembelayan bafes 1 ngedua ulu engkari, ulu batangai, ulu lemana skim sekerang, ensebang danau, ensebang, engkelilis, sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alain luar diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nanga bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-984-9586 tahu ke agak Tony 013-683-3190. Lalu Siti itu pesan Rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 nya sehari itu lalu dekat di Sungai Balamayu malam pegila 26 hari bulan 6 barumah Yampu barumah batu rumah Karizan anak nyambung tawai iling kelilis Rahman yang dipesan dituju dengan semua kabar belayan ke ngelala niang hanya suntik anak Gerisa Dimiri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang ai ile sengkabang pak langkang ile langkang ulu ijo tanjuang liu takaluang basi nangas sekerang sekerang lubuk antu ngamega tuai rumah awing di merinduan lubuk antu tuai rumah Meteo Grand Stumbin tuai rumah Noni di bakuan tengah Tanjung Bijat Sungai Apung Kucing lalu dituju dengan semua kabar melayan ke nak boleh dirintai ke itu ke ngelala nyambung anak pundak anak pundik jadi nyak pesan Rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu jadi Siti agi pesan ngetah sulit itu hanya ngetah sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Street Aman jadi pesan tu dituju ngagai kebambelayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Temawai Kelawuh Engkeramun Selepuang Gayo Pantau

0: Katinuan bisik pengandia belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak. Tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan. Panang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026. Tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026. Tidak atur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address. Ana muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
1: Zone Activity Y

0: Ya, terima kasih. Selamat datang ke Gulai Ngok Kami Bawa Family. Gulai Bawa Ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik diterima ke tengah hari itu peningat. Jadi pesan itu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawal ngetah sulit ni untuk ayah Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Inai Sata. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6 bar rumah panjai tuai rumah duris anak ampi lalu buat pelai sibu nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti siwaili pasai lalu buat pelai bawaan tua berjahit jadi ngau semua bala kabar melayan bukai kenglala ni yang Siti Anak Ambau jadinya pesan ngetah sulit lalu ke Siti tau peninga pesan diterima dari Monica Lambuak tau anak barat tau ke Lambuak ngari ke Sidai Sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang inai Sidaya ianya untan tau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan kabar belayan di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayan Tasik, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta kabar belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit ni yang indai sida. Jadi berbangunnya sida sebilik meraya. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke datang ngesah penusah tu. Jadi pesan kedua tu pesan rabat tu datang dari Lini Anak Meding tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untat. Dia udah nadai kena 23 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai Bebala Mayuh barumah Jos Anak Cungut Nangan Ansang Pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat Dianjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu ditujung agai kabar melayan ke supermarket Rabat bakal barumah Empati Nang Marau rumah Asun Nang Kung rumah Joseph Ulu Marau rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dom Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu, ngau rumah Meri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan, Julau, Matu, Sibu, Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Juak, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan, ngau semua kabar melayan bukai kena ulih dirintai ke dito kengelala niang di pinta datang ke rumah Jos Anak Cungun nanga nansang pakan penerang kesidak atau telefon ke Britain ngena lumur 014-977-5853 atau kengagani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat diterima dari jantan anak sigan itu cuma kabar melayan ke diau di nengalakah beguang sewang kerang sibau lubat tanjung nengajagau nengabat nenganiru nengangungun nengagemah sibu kenawin ngau kabar melayan bukai ke ngelalani yang pesan madah ke sidoang anak jawang tau ke bini niang ex tua rumah sigan jadi niang sidoang anak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun sungai ngemah kenawin hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngantai pesan tau dia buka tau peningat bisa lawan mimin dia buka ya jadi pesan Siti tu datai hari Tambi Anak Nancy atau ke Indai ianya Nancy Anak Matin dari Kampung Nap Sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain Nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Niang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ba Kampung Pejagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Ensengai, Senangi, Semujan, Sematuang. Ngau di Balai Ringin, Gua, Ngau di Kucing. Minta semua kabar belayan kedai sebuah tadi datai ngau semayang berkargang menyadik sida enya Mauman Anak Matin. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai lumur enya lumur 012-805-8962 enya tambi ya kengempuk lumur telefon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peringah. Jadi mengawal kita ngau lagu ku dah disedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Kes anak mek luput ngau parai ke tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak meknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, peresa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, peresa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesai serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Kepenudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen Menti ngau YFM Miri.

0: Ya, masih ingat lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Broca, anak gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, hanya gahai anak nandi. Gahai anak nandi, udah nadai kena 24 hari bulan 6, 2026. Jadi, ini yang tu dekat di Intu Balamayu, baru Mahyampu, bah. Lorong 2, Kampung Temelan Dayak, Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu, 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung, pagi pergilah 26 hari bulan 6, 2026, Pendam Kampung Temelan Dayak, Lundo. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kampung belayan, bah Kampung Temelan Dayak, Lundo, Kampung Sio Kandis, Kampung Tebuan Larok, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lunduk, Taman Desa Wira Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang kabang belayan kenalah dirintai ke Dito Kengelalan Yang Gahai Anak Nandi sama di pinta data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kesiliat tau telefon naga broka anak gahai ngena lumur 016-860-8807 atau kangaga suka nagahai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ itu pesan ngetas ulit diterima dari lembak anak dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah anak dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi Balot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar melayan ke ngelalan yang sampah datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Ngau Megak Bak Pasar Kapit. Penerang kesilia tau telefon agai Slebester ngena Slebester anak kana ngena umur 013-841-0893 tau kengagai Wehmina anak kana ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat megak ya. Di pesan tu diterima dari Frankie anak duli pesan ujo kabar melayan tias memakai barumah panjai Sungai Antu temu dua Kerango Tenggalat Baru Kerangan Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi lalu nujo kabar melayan ke diau barumah panjai Sungai Panjai Senyawan Lubuk Renit 5 buah rumah Maluang Batu 4 Sebatan Paliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temudua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung 2 buah rumah, Entebu 3 buah rumah, Empelai Ulu, Ngailik, Rumah Daging, Kudu, Mutun, Julung, Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngaukabang Belayan Bukai, Kengelala, Seblin Roda anak ganai atau kabini niang duli anak sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda anak ganai atau kabini niang duli anak sidum mudah nadai 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bas sepitar 100 lalu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba rumah panjai mulu lalu niang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Kristin keluar. Jadi nyak nak pesan ataukah awak aku mengenatai ke pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu itu. Jadi dengar ke jakuran awak aku ngau siku pemesai dari UPS Pengerai di Miri inya Kasper anak Albis dari klinik pengerai di Merbau di dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah ke. Jadi kita sama belak ningah ngarapkan kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ningah ke jaka orang tahu kami doa laban kita berarti ke bulan 6 tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa jadi sekurang-kurang randaunya lagi tahunya di malin penemu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu YFM segulai sejalai terima melagu hari Robin the Crew featuring Lucy M layak ke penuh di kabisik dipinta peningah kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peningah lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar dia anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata tentukah tali karan tak ke waya kita maruan mana biar mega anda ninggal ke utai ke depan luar badapur sekali kita hilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan sirot tu hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia begula

0: Ya, temu hari Minggu tu bawa WiFi Miri. Terima kasih sekali lagi yang kita ke Semampai. Begulai dengan kami bawa WiFi Miri. Jadi, yang munyi kau dah di gerah kau bawa pun program tu talik. Jadi, ke tengah hari tu kau bisa nerima penata temu hari. Hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Kasper anak lebih sari klinik pengerai merbau tu. Nah, Kasper ya?
1: Ya, DJ.
0: Jadi, selamat datang ke Gainuan. Keterubah ya, tu ngau. Program tu, Kasper?
1: Keterubah yang kau tu, first time.
0: Jadi, nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu, Kasper?
1: Sebenarnya aku merek selamat tengah hari, tapi bahasa balap ninga. Aku Kasper anak Elvis, penolong pegawai perubatan, unit NCD tau ke penyakit nak berampit. Hari UPS pengerai menua Miri. Jadi sarito aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol, ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
0: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti air irup tinggunan alkohol tau dah.
1: Air irup tinggunan alkohol tau ke disebut kita air arak. Ianya sebengkai hari air ti uliah ngasuh kita mabuk entik di Europe ngelui ari takas kepatut. Nitiah ke penerang batu pemakai 1985, alkohol tau ka area ngundan lebih hari 2% alkohol bekas sidak wine, beer, lager, ale tau ka stout, wine beras, tuak, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organik kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
0: Lalu nama bagi bangsa Arab tinggunan alkohol tau deh Kasper.
1: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah drempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa, ianya ke satu bangsa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang ari 10% bakal bia ngau syandi. Keduanya bangsa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol bakal wine ngau tua. Serta bangsa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% bakal spirit ngau brandy. Kelimpah harinya bisik mega air alkohol ke terbilang baraban bangsa India ngau Cina bakal todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol bakal air tuak ngau air ijo lalu bak menua Sabah ianya tapai montoku bahal ngau lihing.
0: Lalu bekeni kau suka tak kau penyampau ngirup air alkohol ke di tetap ke kita rupes pengerai itu dah Kasper.
1: Jadi sukat tau ke penyampau ianya ukur penyampau alkohol tau ke arak ke dirup sikok-sikok kita. Siti air arak atau alkohol disemak ke ngau 12.5 mil arak dalam air irup beralkoholnya. Nya alai kita mesti kat nemu pemayuh arak atau alkohol bak air irup kita dikena nyeliah tau kenagang kita ngirup lebih hari kepatut ti tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol bak dalam air irup ke diambil kita bakal sidak beer tau ke liquor nya lah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayuh alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyampu lah.
0: Lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol tau dah Kasper.
1: Jadi penusah tau ke penanggul ke berkawal ngau ngirup air arak atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup hanya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kena ngirup bakal belayak ngau penusih berbadi Pak Jalai Alun. Kelimpah harinya alkohol tu megak oleh merek penusih kebukai bakal penusih rama ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Enti alkohol tau karek di rup maya perut puang atau kosong yang ngambil awak sepengelama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Yang enti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap, dia ia lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah diirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau kebekau kelama sampai ke hari sitik sepengudah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusih alkohol tu boleh dibagi ngagai penusih laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ketelia. Udahnya penusih hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkal dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati. Ngau penusih gian ti tau ngerugak peniau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
0: Oh, jadi sebelah tu ngenang berkenai ko gaya atau kata orang agian alkohol atau belalak dulu tu Kesper merina bala peningan ko lagu ko dah disedia ke bawa kita ke sekali tu lagi kita bergulai baru nginjau Natasha Vincent nama buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol atau na Kesper ya
1: iya nak sebakal.
0: Kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Terima kasih, terima kasih yang kita ke Meruan milih wife Mirai bawa ngelat ngari ke tengari itu agi ninga karena kongau pemesai ke gawa bau pis pengrai di Mirinya Mr. Casper berandau bekawa ngau akoho tana Mr. Casper ya. Jadi tu nampak maru ranau tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau katanda orang kada gian akoho tada kespa.
1: Okey, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita akan nemu begini gaya atau katanda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dirup reti meruan nameh tiap kali ngirup awek ke boleh kesan ke dekat ya. Baka setin dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai beralkohol magang. Artinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi laban ya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak oleh ngasuh bebadi nyawa permatang ketegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat, pekariman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi bajalan alun ketegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, driba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napi penusa alkohol dah?
1: Tiap ikut kita ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai ba umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Nya alai kita mesti kak nyawah kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang ke ngirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai alu ditemuk kabis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang dribas pengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup aik kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita moga boleh nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip maik ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding tau keberasai puang atau bosan tang kita tau belelek rawun sesais bejalai kena ngelantang ke hati ngau anang ngode air ke alkohol maya makai ba kedai.
0: Jadi ya kan umur 10 ngau 11 ya kata tu saya ke nula nah kespa ya.
1: Ya,
0: lagi ku mai bala kaban lawa sumbu sano takon.
1: Ya, mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tua mai bala peninga berperindah dulu sebelum nampu ngerantau ke penduduk itu kespa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendiang ke YFM Suryaman 89.5 FM Sekerang 91.1 FM YFM Segulai Sejalai.

0: ni Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mai jam kita di atas 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat, terima kasih Randau aku ngau Mr. Casper hari pes pengrai di Miri berkawa ngau alkohol jadi renggat ke penudi tu Mr. Casper ya. Jadi tadi itu dah ngenang berkawa ngau penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semak tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi, mayuh pemanah nanti kita nak ngiruk alkohol, ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik, reti kawam laki bini pun meruan, penghidup balanek pun meruan, nadai berhutang, boleh meli perengka rumah, meri belanja ngagai diri sebilik, boleh nyimpan duit, nadai risiko parai ngenyit. Jadi, pemanah yang kedua ya, kesan tau kebekau nak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin berdiri impo, tau ke orang kebukai, nyeliah ke belayak, tau ke nginsah direk sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impo pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita meruan cergas dan itindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin manis. Jadi keempat tu tadi buat pengerai derempu lah. Pengerai derempu kita boleh meruan manis. Nyeliah hari penyakit, bakal tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke stroke. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi, boleh ngurang ke pemerat tubuh, pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh, berasai gagal serta lantang hati ngau boleh nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atau renyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kespa?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemendar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitiah ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985. Ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh hari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngaga air arak ti dicampur ngau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai bakal kebisik dijual sebengkah bak kedai ngau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu boleh jadi sitik penanggul beruang bilik tak kurang pendatai pemisik. Nya alai atau kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol. Semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang dari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke rana tu ke tengah hari tu Casper. Kena nyimpul randau nama pesan agak bala peningat tu.
1: Okey. Nanti kita risiko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda bakal suah angkual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda bakal ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areknya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna endar ngagai semua kita ngurang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak baduk ngirup. Nuan ulih baduk ngirup, enti nuan ngembuan pemerhati, hati ketinggi, motivasi serta boleh sukung hari diri sebilik ngau orang bukai, ti ngelingik kitai. Enti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu data yang agai klinik kesemak ngau kita. Nyak jak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau ngagai bala peninga kita ke ninga ke radio bekawang alkohol ya. Jadi ngarap ke maya bukai bertemu baru ba topik ke bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedang nuan. Penuh uras batis si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
5: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Like us, mi nam impiari embucui. Jadi dia tahu aku mai kita nyingkan agai program Sarawak. Mansang dengar ke jako ke depan sur ke Premier Sarawak. Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak di landia dalam sektor juru ukur. Jadi kita dengar ke penerang tu dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang.

subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037. Semuanya berkisar kepada

0: dia. Buang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe.
1: Kurang.
0: Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

merah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nerupong, nerupong dia aja. Menerupong aja semua kita pandai. Merah. Tapi cara

salah satu Voice of Impact Ambassador hari Mr. La Queen International. Cakap lah lawaku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai materi wardrobe kena merina pala kita ke benua begulai ngaku bahawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Jadi, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur demalam. Jadi, Dewan Undangan Negeri atau ke Dun In 72 Lambir sudah mujur ngatur pengerami ngilang bidai gawai 2026 sebengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi, pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang dari 52 buah rumah panjang yang kaum gentur peniaw Melayu bak sita N72 Lambir. Mayu macam program diatur demalam dengan bagaimana ke adat ngau main asa baka genam pampat ngajat hari raban bangsa iban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya inda orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo tak ke nama bertuah. Jadi pemerintah ke diundang malam tadi hanya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir ratu kebaya inda orang. Jadi ratu kebaya inda orang ilim bidai gawai dun in 72 Lambir pulai ngagai Nomi Gani dari skim 8 Lambir terima prize RM500 ngau trofi. Lama dua jarabuan dari rumah Benis gudang tengah berkenu mai pulai prize RM400 ngau trofi. Lama tiga Elisa Douglas dari rumah Stella Lemeng Telajen berkenu mai pulai prize RM300 ngau trofi. Jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau Matau Project ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datai ya berhormat Dato' Dr. Ripin Lamat sapin menteri Nembiak Lumbang ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan in 72 Lambir serta mega nyadi komite pengatur pengerami ngilem bidai gawai dun in 72 Lambir 2026. Jadi berjakob pengeraminya Dato' Ahmad Douglas sudah ngemena ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya. Jadinya dulu berita kena baik ku bawa kita ke sekali itu. Mayu lagi berita ke bukai bakau ngau ngilam bidai ke deka diatur malam tu lagi ngau muka kena 27,006 tu lah. Nginjau goen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman nyangka bisa mantik-mantik abati kaban kita tu malagu goen tu sanggup YFM ngelating hari.

sanggup aku lagu hari Guin Siti tanya anggap lah kita antes semua kita tahu nama tetapi kini kau nyebut bisa peluang ada baru sanggup kah kita anitih kau tak ke dalam lagunya menung nama tu kena ngacau runia melakaban ke menung gawa ke tengah itu tapi harap kah terima kasih mengagak bala kita terperindangan hingga lagunya tadi lalu tu agak berkawan dengan pengerami ngil yang bidai jadi komite pemansang zon saya ngonia dekat ngatur pengerami ngil yang bidai lemah itu ba dewan terbuka MDS Pupuania beramai ke jako segala sejalai jadi pengeraminya di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindu Anak Mit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun in 71 berkenung jadi mayuh macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemain asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintah bergulai dengan mawat ya jadi sama megak berkawa dengan pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan terwilah PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngilang bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bas mengkau tiap ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri Berjabatan Premier Sarawak lalunya di adun in 60 kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingah kita ke diau di saya ngonia malam tu mawan datai merina kita ba Dewan MDS Bupua.

0: Ya, nga ka bala orang niya, nga saya ngarap ka kita oleh ngana tayo kadere nga ka Dewan MDS di sepupu malam tau. Mada tau ka ngolo pengeraming ilang bidai zon saya nga niya. Jadi, situ itu kita terbaik nga ka Telang Usan. Pejabat daerah Telang Usan begulai nga ino upis polis daerah Marudi. Deka ngatur pengawal merasa senapang patah atau ka senyata api. Ungkup sidak ka bisik ngembuan senapang patah ka diregister di pelilih menua Telang Usan. Jadi, pengawal tau deka di pejalai ke kena satu ngagai dua hari bulan tujuh tu ialah hari tiga hari empat pukul 9:30 pagi ngagai pukul tiga lemai bah pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang kan ngempus napang patah ada pinta mai bob lesen asal ngau senyata api mai kita ke data imresas napang ja ya. Jadi kita megah nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau kenganyong pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kasih lihat atau telefon agak pejabat daerah Telang Usan nak lumur 085-77-9422. Jadi makanya aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu agak berita ke Bukai sebab aku nyingkang agak interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita Facebook rasmi Miri FM.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjet dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti miri subah. Nyampau eh insur yang spek ku.
1: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni. Ni buai tu ah. Lu kan ngau de bilun dia nah. Betul baru ila ila belanja dia kah?
1: Nai, kaki ni deh.
2: Ngagak KL kena bisi projek besar tu dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tindemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik lima platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, aku di tempat yang lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026. Pengerami kreatif pemara besar di Bandar tu dekat diatur kena 24 dengan 26 hari bulan Julai tu ialah bak Corridor Musica Eswar Velikov and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuan dari serata Malaysia Nyengkawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindok hati nganti bala temuan Nyengkawam lebih 20 pengawak pemerindang Bapanggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi Datai Baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu beringas, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antime pekin bintang Baram Regatta 2026 pak dataran baru ni. Pun pekin rumah perahu kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 hingga 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 Marudi bertemu kita.

0: Ani jeng ini yang cimit-cimit kena merinam bala peningat kita ke benung bukulain waku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato Muib yang jualan kaniba bersemai ngok kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya lah tang bala orang ke data yang dipinta beli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina dengan kofon aja ya jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0 jadi aku nguyang ngagai atau kemai bala peningat terus nyingkang ngagai interaktif wai nangkan ke atau lagi
1: ke tahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM, 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World

Ricky Anderson ngai ba umpan umpan ne nyadi es berau nyingkang aga entrar tip wai nyadi poster kaniba muyep to bisa tinggal tadi mai bisa bala peningan hanya kemaya nya kosida nyadi kebenar program tau dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu hari 6 7.30 pagi ngagai 2.30 ngalih hari ba Dewan Sri Muib ya. Jadi mayuh macam itibiti ke ngerinok ke hati baka menjaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngam ke karaoke gegar Muib ya. Jadi dekat di penyadi Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat ya, Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya utek dekat nyadi ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu bisa tumu mimi berengkah ba interaktif wai. Laban mayu pelaba ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nyengkawam di asan megak bisa udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Arilinda sebarang lagu ko ya kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal sama megang agen wan di Asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi induk kena wiat megak bisa nyapa di tu minta mana gaya hari kami hari kena wiat tu panas jam ke dia tu semina madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen wan. Minta tebak lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jawah atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain wan laban te nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngagain wan. Jadi bawa pesan atau ke interaktif wai tu minta tebah ke lagu layak ke penudi hari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawa ngelah tengah hari tu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di tu selamat ngalih hari ngagin wan Lina. Hari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wifi miri lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya ajak ko ya. Terima kasih Hanggen Wan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang tu siko re peninga ke selalu begulai ngau wife Miri Gramong Anil Greenang selama ngalih hari Hanggen Wan panas kami di julau ko ya. Minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindamnya dia ya. Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigo Lumi Lumi Janggu Cigo Moses Gangga Apai Subi Cigo James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belak gerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Enwan lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisik megak peninganya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau interaktif Y ngelatih hari.

0: Okeynya lagu hari Isali kena merina bala kita nya di bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram 2 bisinya apa itu madah ke toka berkunci ke program ke dekat dia tu resida ya. Inya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi yang tu ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayuh macam program ti dekat dia tu inya baka pengawal mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngam mega bisi mereka cermin mata percuma ngau sukanika terbuka. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke diau di Bandar Raya Miri ke lepa pengawak kelebih hakik ngai bala kita ke bisi anak bersekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peningah kita ke diau nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentuh anggai pukul 3 ngali hari. Jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngawaku ke lemah itu. Jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peningkat kita ba Facebook Miri FM siapa lagi ke bedau dibaca pesan tu tadi ya. Jadi aku berhati ke dulu labanya mayuh bertinggal itu seni en selama lemai seminar nyapa itu tadi hari ini nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngatai ke pesan itu minta tebah ke lagu hari Stanley Pua ngeruman umur kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam indok kenawi Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahman Akim Ninsi Sembai Maria Agnes Sebi Ani Jimmy ngau kaban Ebia serta mega WhatsApp ngau nama berita bala kita kaban ku terima kasih panas kami di Kenawi di tu terima kasih again one lalu Dublin K Baja mega hari Batu 15 Kuching Serian panas di tu ku ya terima kasih hangai Nuan Dublin selamat berjalan ke pengawal lalu klemparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Serikai di tu ku ya terima kasih hangai Nuan selamat lemai ke orang di Serikai Robert Ganja mega bisi nyapa di tu madah kari sida di Sepauh panas terima kasih hangai orang Sepauh selamat lemai lalu siapa ke di tu Rita Philip mega bisik madah ke diri meda live are kapit tok ko ya terima kasih hang kedua Rita nyukung wife Miri Eva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisik meda standing wife Miri ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tok panas kami dipuja di tu kamu sama bala di Miri di tu minta pasangkan lagu hari Jospen Jalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta mega petunggaya hanya ngai namanya lari pesan wan di tu lagi aku ngiga baru apa pesannya nyo Juni Bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalalingga Arab ke terperindahan terima kasih ngagai nuan lalu lagi aku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot lagi ya no agak mega selamat ngalih hari ngai no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman dia kena merindang peningau YFM baka ke ngalih hari tu Arab ke terperindahan setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu terima kasih again one to Gertrude Joseph to seminatnya apa selamat mujur megap jalan ke pengawak again one terima kasih Sindaun Idi selamat lemah again one Mbak Konti dia aku minta tebak lagu tema yang agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peningau YFM Iban Station Pemerintahan. Terima kasih yang agak bala peningkat kita ke nyukung kami. Kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintahan. Mayuh bala followers dia. Terima kasih, terima kasih. Tahu mega bala kita kelimpari ke nyukung YFM Iban Station Pemerintahan. Terus like ngau mega share nya Mirai FM ya. Jadi lagi aku uji macam baru pesan ke dikirim bala peninga kita ke ngali hari itu.
1: Zone activity Y Miri. Katinuan bisik pengandia belagu oleh belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi bia tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil Gau Bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil Gau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketau bintang kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com dengan penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane mulai peluang tu. Ni

Okey, begini kau lagu dari Linda. Kau dipinta bala peninggal kita yang tadi Sengapa Arab ke Terperindang. Terima kasih sekali lagi peninggal. Jadi agak meruah mending ke ngelot tengah hari ke di bayi atau ke ditabur terus dari YFM di Miri ke ngalih hari itu peninggal. Jadi aku agak macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninggal kita di itu. Siapa kebedau dia baca atau tadi. Okey, jadi itu sin tahun ini. Udah sin tahun ini itu Hillary Jonas. Selamat malam again one Hillary. Hari tasik lah buan tu panas di itu ya. Minta pasang kena lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Badau terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala panel penilai lagu di RTM Kuching kami ke kami oleh bahannya di benung madak live tu. Terima kasih again one pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisnis ingat harap ke gerai nyam.

mai lantas nak berlama. Terima kasih angin-angin. Kemaya of Hillary. Jadi Boniface Ipih mega aris lepin minta pasang kelagu aris Stanley Pua ngeruman umur mega kena merindang orang kang lala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface pandai pesan anda tu. Jadi kelimparnya mega Jeffrey Jeb aris Batu Kawar di Kuching minta tebah ke lagu Noan Beruan di hati Riji Menyayang kena merina semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mendiang ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy mega Kennedy Ama mega bisik yang natai kepesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang kengelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang kekaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tucu manang kurang. Terima kasih ngagai Nuan Kennedy Miri Nanta mega bisik yang natai kepesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke Nuan Lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah Sigi Sari Srikai ngau megah di Kuching. Terima kasih ngagai Nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan itu panas kami di pentia sekarang minta pasang kenuan lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benua gawa ke ngau merak benua mendiang ke YFM dia tu ku. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai ke pesan nyapa aja Ari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Salapua mega madah ke Ari sidak di gedung panas nyoka selampu menua di Sarawak maneh sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih agen hari ini madah kari di Sri Kai mega panas jam ke dia tu mayuh bala peninga kita berkongsi ke gayari harap kemujo semua pengawak kita ke ngalih hari tu peninga dibet alo hari tau ka abak wan ni dibet alo tetap ada nyolari pesan wan David ya. Selamat berjalan ke pengawak nuan hari simpang semunjan balai ringin Srian minta lagu hari masterpiece sebarang lagu koya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai dibet aluk ke benung ni ngak ke kita bawa YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari slow sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Selawes Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peninga ke benung mendiang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Hari Kristi Hati yang mula ketawa hatinya dah ngarap ke ini street baru mahwin di Sibuti atau ke seluai Sibuti ya. Tapi ini yang meninggal lagunya yang habis memansa mamanya lagi darah sebuah. Nah ini street ya. Jadi terima kasih hari kita 15 minit lagi awak Nur kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matin maka habis ngelatai ke pesan di itu hari pujat aduang minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha nuan ngelengka aku meleka kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya dia ni ya Ruben Ijud mega Ruben Ijud sebilia di Bintulu nuju balamnya dek ngau sidak ya sebilia di nang Lipus Kenawin nuju seduai mega koya au nah siko kaja sari to miri ubun matin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di selia kayaknya di Abraham Akib hari selama-lama yang genuan hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor terima kasih selalu nyukung YFM ada yang juga mega bisa nyapa itu tujuh mana kurang kaya semina nyapa aja lalu Nura pilih yang mega selama-lama yang genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu dulu pengerindu kena nuju merina di rimpu selamat berjalan ke pengawal nuju nuan terima kasih selama-lamai megang agai nuan jadi kena natai ke peminta peningah kita itu berperina dulu Veronica Natasha merina kita nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu hari Bronica Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di kerindu ke kaban aku huba sama mega pengeluar program Bamire FM di tau hanya DJ LY. Harap kata perinda mantai bisa ninggal laban tidak selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus nggak pesan ke bisa dikirim ke balap peninggal kita ada sebentar kita berserah pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemai panas kami di Batu Dia kau ya. Jadi atau udah Nora Filian. Terima kasih yang kita batu nih ya. Miri Antain, selama lemah yang moga ngaginuan panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu di tujuh angkai sedaya serumah di Sungai Rebuh Batu Linta Undup Sri Aman rindu ning rindu ngagai semua bala kita ya. Jadi ya, ninga hanya nyebut menolong undupnya tingat ke kaban ku. Nama berita no yo lama nadai begulai nganuan tau ke bertemu nganuan baru bari buat ya. Jadi lenya jilan ya. Selama ngalih hari nganuan hari awiak seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana. Habis maya bapuru semua kena merina di rimpu. Ini boy di kucing kau. Ini dua mega di kucing kau semua. Menyadai ya bala anak ya kau semua. Bala isan ya, rindu selalu. Jadi kelimpernya mega siapa tu tadinya lari ke pesan situ itu Helen Manao tu bisa nyapal itu hari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip dulu pengerindu kena merindang bala kaban sekolah 1997 Subaba SMK Seliria kapien ku ya. Lalu kelimpernya mega siapa buka itu Julai Cuni, nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu utau orang di tujuh angkai semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya. Terima kasih angkai nuan Julai lalu sitik tu agi Anita Nawai, nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna. Aku tetap sayau kena merindang semua peninggal WiFi. Kabar melayan menyadik di sebarang Alainur Diau. Harap ke gerai magang. Terima kasih ngagai bala kita peninggal. Gai bisik awak lebih kurang setengah minit aku maca pesan kita ke apa yang dibaca itu. Jadi terima kasih saya sudah magang berita kita ada dibaca. Terima kasih habis saya medak. Ya, terima kasih habis saya nyukung. Jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peningat di Bandaraya Miri atau di Miri. Dekat meningkat program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah. Tang tajap ya di playlist menua bukai hari Bintulu nyentuh ngagai Lunduk Sematan. Terus ke pengerindu kita ninga ke rentak ngalih hari begolai ngau bakiah ku hari YFM di Kuching. Terima kasih mayu-mayu. Selamat ngilang bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saih ngoniah lama itu. Jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau sitik lagu hari Raban Tajuk Remawang Belala. Asai ke agi Belala ke asai kita begolai tang tajap ya. Harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru. Terima kasih ya. Udah tu terus ke pengerindu kita ninga ke kami bawa YFM. Maya macam cara bawa ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai. Raban Tajuk Remawang Belala. Jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta utang dulu bisa Maya Bukai. Aku nebah lagu bala ke dipinta kita. Mau aku bye bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalan.
1: Kuci 101.3 MHz.
2: WiFM segulai sejalan.
3: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Goy. Arang, beraminggau kami.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita. Termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
3: Yang Amat Berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Eagle Crown gaun lagu aku percaya. Okey, 3 jam di Konti Nampung. Awak ngelah tengah hari kita hari Miri FM tadi ya. Ngau Bana Jimbat, terima kasih you. 3 jam di Konti ngau terdapatkan DJ MA tau ke Tiu ya. 3 ngagi pekol 6 lemai tu lagi. Rentak ngali hari kita di Bandar Kuching tahun ingat kami guna 101.3 FM. Ngarap ke program terang di dengar bala kita mengat di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ya, kedia kami bak palan-palan kawak di palan-palan dagang bak tamu kediwai. Terima kasih ya. Laban ke semampai ya, milih kami jadi ke stesen pemerindang arti kita. Ya, nintiang hari nintiang jam. Mari lagu Eagle Crown kedia nginjal lagu hari datang Dara Tampun Puji. Udahnya mendekat lagu hari Genevieve Lenya ngau lagu ya ditundi noan.

Pengulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: 26 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bar Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bar TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bar TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, tentu berganti kita berhati ke pemutus main untuk grup A pagi tadi Mexico bertemu dengan Republic Church. Okey, sudah menang 3-0 ujung ke Mexico dia tu lantang hati ya. Sudah tulis ke 9 poin kira ke kumpul mulai nyingkang main nangkan ke tu. Setiap main antara South Africa dengan South Korea. Okey, South Africa bagi grup A menang 1-0. Pagi tadi bega pula dengan juang budak bersekolah sempat medak main antara Brazil dengan Scotland. Ya, 3-0 Brazil menang ya. Morocco dengan Haiti, Morocco menang untuk main grup C. Okey, dengan pemutus ya 4-2 untuk main bukai ke dekat diatur tadi bega tahu di pedak kita channel kita RT TM klik ya. Terima kasih. Kita akan sampai milih kami mega bah portal RTM klik untuk kita nyanyi kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Siti lagu rancak kita lagu kira ke lagu World Cup 2026 kita Ari Shakira. Kedua lagi Betty Bawing ngau lagu ya begetil.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

mai ke beti banyak ya pengindu benung berbungai bermua ke mua kaban kita meh ni tiang hari ni tiang jam ya pengindu benung berbungai ke benda bak screen handphone bak screen komputernya si gambar benung beberapa berkasih sayau nyadi ke wallpaper nyadi maya pengindu ke dipangkak ke biar balai gelombang besar wallpaper bak screen handphone bak komputernya diganti ngau gambar mangkuk kolomi tau kami rangkai hadeh neh kisah cinta kita siku-siku wai ndak sebaka terjapi ngarak ke pengindu kita ke benung berbungai nya ya mujur nyentuh ke kita nya niri ke meligai pengerindu ya aku nyapa dulu Roy Kuang benung dengan Wan di Sri Aman 2MA mana gari kita ke kia David Aluak nya ya di simpang semunjan abad 1 2MA ke kia ye minta lagu hari bilip jabu joget ngigap penemu kena berindah dirimpu ke benung.

Justin Will, David Dev, William Emilian, Frankie Dana, Apai Cherry Lila, Ayak Lala, Chang Wei, Martin Maliang, Martino Naru, Ricky Chundau, Segiah Dato, Luan Jess, Charles Romeo, Kelvin and Son Kieh, Gilbert Peter, Harry Don, Bosco Biskop, Verifest Burhan Jaya, Jonathan Jamba Buga, Jeffrey Bundak Jawan, Gau Kaban, Kaban Kebukaya, Panjai, Rintai Nama Badiak, Nyeraka Semuanya, Terperindang Magang, Rimba Julai, MA Ari Hariyama Plantation Terbenandingan Nuan minta lagu Ika Saiful Riau akan berindang ke kaban FB kaban-kaban ba WhatsApp kau semua punya kita ke lemai tunggara ke terperindang Samuel Mudin. Selamat ngali hari MA sama petugas Kokia. Terima kasih bisi nyapa kita Samuel Mudin. Sikori harapan admin kita ba fanpage YFM Iban ya. Lagu joget tiga penemuan ada dalam sistem. Ganti aku ngau lagu Berani Kesak Ari Philip Jabu. Udahnya ditangkan ngau penyanyi ketika merindah kita Bat Suryaman. Angiling tikai 27 hari bulan tilai Anthony Usan. Terpam.

Anthony Wilson, kau lagu terbambar menjam kini pukul 3.42 minit ngali hari. Rentang ngali hari di konti 3 ke pukul 6 lemah itu kau DJ MA tau ke TU ya. Selamat ngali hari ngali reader Julius Janting. Sebenarnya ke program kita di Matang. Kita ngelansar dulu berita kewisinya di menua luar. Kalai penusah tanah bernyau sinyadi di Venezuela kena ke kemari ya. Naban nyawa 32 ikut pihak mega ngujung ke 700 ikut bakal. Udah berkau penusah tanah beringang tu ya. Mai pengerosak kebala bangunan-bangunan induk menggeri di Caracas. Sehingga ke penerang Presiden Interim Dulce Rodriguez yang mendapang kat ke Teluk Bahia 7.2 magnitude nyadi bak 160 km di barat Caracas. Ditangkan gau pangkat kedua 7.5 magnitude. Seminit udahnya nitih ke penerang dikeluar ke Palan Pemansia Geologi Amerika Syarikat USGS. Kalai pengawangiga ngau nyelamat benung cakah di pejalai iaitu ndak nyengkaum mangsa hari negeri bukai kendak jauh hari Palan penusah tu nyadi ya baka bak pelilih menggeri La Guaira ndak jauh hari Caracas ya. Kalai penyampau sidak ke berbadi ngau sidak ke bakal dalam penusahnya benung dalam pansia. Benda ke lagu lama, lagu Hari Edward Pusah, nama kebuah tua endak jadi. Kena berindang bala aki ini, Auntie Uncle, lagi mending ke program kita. Ngarak ke terus, segulai sejalai ngau kami di YFM.

Miri nama berita ngarok gerai bela maya ni mungkin yang benambak kebun jam dia tu dengan kami, terima kasih. Okey, berarti ke dulu gayari kita di keluar ke upis meteorologi. Okey, hari pukul 4 lemai itu dalam tempoh ia 12 jam. Lemai itu lagi mesti hujan. Bak segera tandur di Serikai Sibu, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Sembarahan, Seriaman, Betuang, Gemuka. Malam lagi engkau temu pagi lagi mesti hujan. Bak segera tandur di Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Sembarahan, Seriaman, Betuang, Seri Kai Sibu Gamuka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, udah tu lagi aku limpang baru maca peminta kita di FB kami suara kita kagi berperintang udah nyingkang ngagai jam ke 2 berentak ngali hari tu lagu ke disada tajur maung anti meh aku kedua lagi lagu dipinta peninggal kita tadi ya lagu berentak lundai Ari Gwen sanggup aku.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Muka 98.7 YFM.
1: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 lagu dipasuk ke ngagai paket kita semifinal kemaya di Nialaya. Sama-sama kita ni nga berita ke pemadu baru ketika dipadah ke okey Ninmu. Sama-sama ngantik neh. Okey, for the line di OMA Sabtugas di Konti di Limbang Benundingan Nuan minta lagu tebak si Ban kena merindang semua benda kita ke lemah itu. Lisa Sidut MA panas kami di Kem Lana. Kem Lana ke Kem Lana? Nang ne, okay. Engkau type anda hapus. Minta tebak ke lagu Yus Manggai Kati. Kena berindang abah, mama, engkau urulan ke benda ngumpul buah lada. Engkau pala bukai ke benda mendiang ke program kita. Salam lelengau ngagai bala sis bak kakup. Kemudian kau abak kebun dedin. Ya, ya, okay. Mary Nanta, MA. Panas di kapit benung dengan Nuan minta lagu Baduk Besangkal. Lagu joget dari Costello Jawi Ngau City. Ross, kena rindang semua bala-bala kenglalam. Lina Bugis, MA. Benung dengan Nuan tu kekia di Johor secara online minta lagu. Andrew Bonny James, kena rindang dirimpu. Ngau semua kabar-kabar kenglalam bala peninga kita. Ngau kabar belayan di Serata Sarawak meh. Okey, panas kami di Johor jam kena tu minta lagu Andrew Bunny James. Okey, bisi lagu yang dah dirintai ke aku itu nya lagu Nyabak Nadai Air Mata. Ibas Liben tau ke Abah Dum di Semunjan minta lagu Mawat MA. Kena rindang bala di Tekalung, di Liu, di Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang. Pesannya ngarak ke semuanya terperindang magang Indai Nor. Selamat tugas MA minta lagu Ricky Anderson. Sama ngibun pendiau diri kena berindang semua peninggal kita. Panas kami di Bintulu lemah itu ya. Richard Uno penuh dengan Nuan dalam kereta tu MA di Jalai Simpang Semunjan. Okey, Flora Daily Mega minta lagu Florent Hart. Kaul antara tua kena merindang kabar-kabar kenglalam eh. Bala menjadi apa indai menjadi ya. Enggak bala kabar-kabar FB. Salam lelengau ngagai semua bala kita. Tu lagu ke di rintai ke berjam kedua rentak ngali hari kita. Veronica Natasha Siti Pengerindu dan menikah lagu lama hari Andrew Bunny James Nyabak Nadai Air Mata.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal, arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Balang Rabban Rindu kita Benung Badapur jam ke itu ya. Okey, keduanya Benung Berapi, Benung Berundian ke nama kayu ke dekat di Pandu Lemah itu lagi ya. Keduanya Benung Nipan Gari. Macam-macam lah pengawak ya. Ke di kerja bak rumah. Okey, kita ke diau di Seri Aman, berpilih menua Seri Aman datang ngagai konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ke dekat diatur 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 6.30 menit lemai bak mini stadium Seri Aman. Artis kebisi di Kangau, penyanyi kita Ikan Belidaknya ya Remjana, pemegang Anthony Usan, pemegang Angela Lata Jua, gaw penyanyi kita Alice Lim. Kalai pengawal tila konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM dekat di penyadi yang berhormat Datuk Francis Haruddin Hollis, yang Sekpi Menteri Pelajar Innovation gaw pemansang bakat Sarawak, pemegang Kaban Kunsil Negeri N32 Semanggang. Okey, agar ke sama nyangkuang pengawal ke bisa diatur di selampur rumah kita tentu ya ujung minggu tu manyu program ngiling tikai ke bisa diatur ya agar ke pengawal kita nya mujur magang di pejalai. Okey, pendengar kita ke diau di Bau, di Sematan, Lundu, di Pedawan lagi dengar kami agar ke terus berpindang gaul kami nyatu gai pengujung program kita itu lagu rancak, lagu Bidayuh Dulu Au, lagu di Sada Ajus ngau lagu ya Kijit Mah Cintamu. Dan yang injau lagu di penyanyi kemerindah kita konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM, Angela Lata Jua. Aku nak puas hati.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, at Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: RTM Sri Aman, Bulangan Pusat Khidmat Sita Kongsa Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

Angelon Latang Juang Kunda Puas Hati. Okey, di Kota Baru Kelantan Siku Kesha kena hukum mata duit RM5,000 oleh Court Magistrate hari itu tadi. Udah ke dipecara ke berkaun kau penyalahia ke nangkap gambar atau ke video kakak ipar empu ke benung berganti baju dalam bilik agu bak palan dari sidak gawak minggu tu tadi. Ya, kalau orang kena tuduh tu berumur 29 tahun ngaku diri salah lebuh ke dipecara ke depan tak ke bermua Hakim Rais Imran Hamid ya yang reja penyalahnya aku kia dekat ngemalu ke kakak ipar yang pulah okey penyalah di kerjaya ba bilik agu sebuah pasar mini ba jalan Kuala Krai orang pukul 1 ngali hari 19/6 tu tadi iaitu sama gawak engkau kakak ipar ya empu ya kalai kes di pasien section 59 kanun keseksaan dalam bracket Akta 574 nanti ditetapkan salah tahu kena tinggang hukum jail untuk ke 5 tahun penglama ngau hukum mata duit ya tang labannya penyalah ke terubah di kerjaya Hakim ngeletak ke hukum mata duit.

Duit seminar RM5,000 nanti sama ia nak mujur mayarnya dekat kena hukum jil dalam pengelamak ia 9 bulan. Nadai penguntung-untung ngerja penyalah kebakannya neh. Okey. Guna smartphone kita ngau cara ke mana secara bijak ke kita. Ikan Saiful, malam masih muda. Bedau malam kita yagi lemai jam kita wai. Kemudian menikah lagu Lia Matthew dirampas pengelantang.

bala kita ke mai anak orang diti yang kenyari tengah hari tadi wai baik makai anak orang lepi nah dia tu pukul 4:47 minit lemai selamat ke Indo Kenawit wisi nyapa mana ke hari di Kenawit ke ini tinggi minta lagu kena merindang abang asoi Nora asoi yang dira sebilik talib sebilik abad dum sebilik syasya mandabula merindu ini darah baja stamos TV silaf ngau kaban-kaban kebuka ingat kereta perindang ke ya Nelson Neru busung anda merau kedua lagi nginjal lagu Alexandro Darau.

Ya, pukul 5 kita mendengar berita hari Pusat Berita di Kuala Lumpur. Okey, sudah nyanyikan agak jam ketiga rentak ngali hari. Bila kita ke Benung, terima jam kita itu dengan kami Wai Pulai Gawap atau ke Mansang Gawap di Jumat Jalai Alun. Siti lagi lagu rancak kena merindang bala kita, ya. Okey, lagu di Sada NK Yonggai. Ngau lagu ya celap. Celap hangat ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai Gau penuh istiadat. Sekedak ke bising ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam benda pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 Hari 5 26 hari bulan 6 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao Belabanga Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelaban Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu ngau Netherlands. Uleh dipedak Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup B, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
4: Agi Segulai Sejalan Gau Kami pukul 5.17 minit lemah ya. Okey, kena ke hari 4 jam ketiga. Kita dikemending ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya. Sada lemah kita kelemah tu. Sadari Limbang 6 hingga pukul 9 malam. Awak kita di YFM Iban Kuching dekat di Tampung Baru. Ngau program kita Pemerindang Malam 9 nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi. Awak boleh kita kongsi nyapa baru Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semuanya ke tidak sempat dibacanya lagu-lagu ke dipinta kira ke utang ya. Kita bertemu baru ngelah tengah hari hari 6 bakal selama tentu yang gau program Randa Minggu tu gau carta kenyalang ya. Terima kasih semua kita ke dah bekali gau DJ MA kenyari pun program kita tadi rentak ngali hari ungkup ya. Sehari tu 25 hari bulan 6 tahun 2002 26 pagi lari 5 balik kita ke benua berantau jalan yang ninggal kami jam ke datu di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Gau ninggal kami secara online ngena RTM Klik. Terima kasih menyemanyuh lagu dikena aku ngangkat ke diri gue. Lagu di sada Juti AE. Gau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ya. Terus segulan sejalan gau kami di YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Mm-mm. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ya Pak.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Berbahasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil berbahasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulenggau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulenggau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulenggau kita bak program pelasa jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir, Pastor Graham Manujang bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberita dengan mana nak Pastor?
1: Cukup bala manah, ya, manah nak, ya.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peningah, lebih lagi kita kena kalak tinggal, bukan kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa inai, betul dah?
1: Oh, mana, Mak?
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Kebenar ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut bak ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasan ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasan ke sida.
1: Nang amat mana ama itu lebih lagi bak ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngeki kita episod 6 ayat ke 1 ngegai 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebala mati kelaka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu, berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miku anak tanda miku anak nyana uleh ngemata kesiku apai nai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Okey. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai, ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya. Aku tadi terkait hati ngau Yakub ke disebut nuan tadi Pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
1: Betul.
0: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
1: Betul.
0: Nah. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekua nama teka ditapik seduai ya. nada alasan seduaya tadi nak uleh gibun kita.
1: Nah, ngamai.
0: Nanti kita ke namanya berarti ketua dia cukup besar reti ya.
1: Iya, betul, ya, betul. Iya. Iya.
0: Oke, okay, hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu, kita ngemata ke seduaya dia pasal. Mm-hmm. Nyak sekedar hari cara menyak uleh dikenak kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak kaku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
1: nama
0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ke ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita ya.
1: Amat amat ya dan amat amel tu mayuah hutai tu udah nyadi ba ruang bilik nah ya hutai tu ben satu lalu lebih lagi apai inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyotulai agi mentu dah ya, ngal agi mentu dah lalu tatua agi megak kedak ayanya ya. Dah ya nu udah sebut kita nyoba babo dia ya. Lalu enti kita nyawa nitiah ke ulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia ya, so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyo dah tulai agi nyo bengal lagi nyo babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat anang sekali-kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ben satu
0: ya.
1: Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda

0: Lalu anak ti disiplin, anak tu amat-amat nolong. Lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya Joriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresihi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih. Ya. Pandai bergulai.
1: Mm-hmm.
0: Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak utainya tadi. Anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun ninggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayak aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dempum yang umur udah ternyata tang aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau yang ninggal ke diri ngeraswak ke baju ya nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu mulai ngagai tok bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tarik laban ngenang ayak darempu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasar Greman. Nanti kita nadai pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pegerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nunak ke singkang nuan kebenar dah pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita dah.
0: Betul betul.
1: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hantik kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerinduk kita ngagai sidak ya awak ke sidak ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sinuk ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
1: okey jadi tu agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka pe inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita de nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya di kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliknya deh lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pasal nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta meko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku nanti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
1: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
0: betul betul okay. Bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai apa yang nu nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mega nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar mekang kini lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya sidak mampu nganjuang bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tu ai bayaknya bak perintah tau ke ba nanti sidak nemu atau ke bisi duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agik mega manah agik mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau

0: tiba ti nu mata kapai nai lebih ke bab batu sepuluh dia dia jalai land dia aku dah sekali kiak ngagai
1: aku kala kiak me pasti
0: oh ke dadu oleh sidak katolika manah na intu sira ya pedaku intu sidak ngapai nai nah bisi ngau kepala nurses ngau sira ya tang bab penganai tuai perintah bisi sekali megak kudah dian bisi megak orang ti ningala ke bata ke sira nyedia ke pembakai ngagai sida ngintu sida ya lalu lebuh sida ya sakit lebuh sida ya nguna bantu semua bisi ke sida nya mantu dah ya tan secara pribadi bak aku munyuk aku tadi aku terbuka utainya oleh dan yo nganti sida ya aman terdesak ari sida ti ngawak kapai naik ke diri nah ya, tang secara pribadi baku baka aku nyak tadi aku de berkat laban kebahku de berkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi aku baka utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu baku aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai te ban satu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya me, ko nuannya tadi pastor
0: ne? betul nang amat lekai jakuk ngelak kinya tadi deh nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab
1: ngai kiruah
0: hanya ti nang di anjuang sidakin lalu di awak ke sidak ya ukainya ko aku bala peninga lebuh kita nganjuang ko apa yang ngainai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai kita mesti ngabas sidak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebuh maya kita free kini bak minggunya medak nama utai kedeguna sidak ya bayaknya utai kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kejakuk tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamik berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita nak ibu nak ngamik berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngamik berat retinya ngelawak sidak yakin ngusuang sidak ya
1: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ku jakuk orang nadai jakuknya
1: ya ya nyadi hanya tadi perkara ku lihat diperhati ke kita nang aman enti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebagi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenar tuan urang gawa tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kan bisi orang nyaga deh
0: betul
1: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyungkin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
1: ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
1: amri sidak ya makai
0: amin
1: kayaknya tadi sekedar ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita ngetu dulu nangkan ketu lagi kita bugulai ngau kami baru bak program pelas sejurai bak topik kita berbahasa ka

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulenggo kami ba program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulainggo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu deh pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh, tu prinsip tu bakal ke ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuah maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebuah maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sirak nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngejau tai itu. Mayuh tai nak ulih kerja sirak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ingin atai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai kena tanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala anak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi laban kita painai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jumailah lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau anang megak ah, ngenak lekan jakut si tau aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au. Okay, namun jakut bersuai-suai kita bala peningan anak ya anang nyui ke siku anang ngawak ke siku anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang gak pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor tak sih amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besarnya bisa nanti besar lagi terang ya butuh dia betul
1: nang amat nang amat ya.
0: Jadi kita ingin ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngay kanan kita medak kita
1: betul ya.
0: Anak sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te, ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sida berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau kekawin ngau sida hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu pekenya kati betul kena tanggapan ke bakar tu.
1: Bak runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat ke cara aku nyawa itu ianya bak segi pengarap kita Kristian. Ya. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawa aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu megak sampai ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawa terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kata oleh aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbasah ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpuan narinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputa asyuran terbesanya. Gagah hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya na ya. Tang arinya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagai latala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak. Laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak sebaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak tentu nak sebaka. Lalu nanti nak sebaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal. Ari tirkumai kita home sweet home no nyadi ukai sweet ya lagi lah ya nyok. Nemayu hagi pemayat ya, payat tau mayahnya ya. No, jaku sebab ku sitik dah ianya baka serga bak dunia. Okay, serganya lagi no neraka bak dunia. Ruang bilik no kucal kacil. Ngaya ku medak ya bansanya. Nah, ya. So sebagai apa yang gue indah itik ngelalalah tala. Aku mengkah bersampi ke balana. Lalu awak kesidak ya milih orang ti sama berpengarap. Tir semak ke kita sama dalam terang. Nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara kau dia dipujurai ke kami bak program Pelasa Jurai 635 ke Saritok bak topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah kota ni. Lepas kita berbahasa kapainai nyakti di sempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyakti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngawinai kita. Lalu nyak megakti oleh ngasuh. Penghidup kita terus sabal, lalu penuh ngau pengerindu, datai ke sidaya, ninggal ke dunia tau. Lalu ninggal ke ngau ati-ati, namanya ukai ati-ati tusah, utai ukai ati-ati teliah, dan ati-ati orang ati amat-amat gagal, berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman, laban awak tua serkat amai pastor, tutup kita bersampi.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu leka jakutnya dipegai kami Tuhan. Lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang, pengelantang, pemayak. Lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja. Dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala peningat.

Ya, selamatlah lemai selama kita bergulai baru peningat semua. Disadari 5 hari 4 25 bulan 6 2026, ke lemai tu bergulai ngau aku baru. Belabar dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6:15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai engkau Encik Jenang Anak Timbu, hanya penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus engkau program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sehari itu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomegak ia ke dekat diatur di bagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ya keterubah tu peninga berkawal ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ya ke dekat diatur bak dua itik palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalan Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sebakar megak dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi megak dekat diatur bak Singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga bak program ke berketuk nur kita uli beli barang ya ke dikuna ninteng hari baka beras teluk manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah ngui ngagi berita kedua atau peninga bekawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera ke mindset ya. Jadi tok ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tok peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawal ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma atau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantuk tumu kelebih lagi berkawal ngau pengerai runding. Hanya berita ya kedua. Lalu berita ketiga atau peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurong ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi bagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi bakal mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjong barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi. Nyak berita ketiga ya. Lalu Siti lagi berita tu peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak kedikumbai Innovating for a Sustainable Future Adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabuh 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tu kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tu lebih gig nembiak sekolah dalam program tu diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya. Lalu bisik megak pekit diatur kelebih lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peninga ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berulang kami ke lemai itu peningat semua ba program Randau Penggerai.
2: Biar ini tu nya brought in dead arti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nyadi. Sebenarnya dia baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
3: Encik Dinkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Pengerakan COVID-19 tu tadi boleh diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi, District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakan COVID-19.
3: Daisy, anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Menilemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bergulai baru ke lemai tu peninggal semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu. Jadi temui ke bisik bergulai ngaku di konti. Jadi pihak megak ngaji kita ke baru jabulain kami. Dia tu kita ninga ke program Randau Pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temui ke bisik bergulai ngaku di konti. Selamat lemai tuan.
1: Oh, selamat lemai DJ, kau bala peninggal bakal ke lemai tu.
0: Oh, jadi bala peninggal oleh ninggal ke program tu tadi Randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Yeah.
0: Atau ke oleh meda Facebook Limbang FM. Yeah. Pasti dia ti benung live dia tu nai.
1: Ya, yeah, benung live.
0: Oh, jadi nama berita lemai tu?
1: Berita mana bakal selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai nai.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa pulai benua selainnya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja. Oh,
0: dito aja bisa ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Nadai aku minang itu malam tikup satu aja agak bala kaban.
0: Oh, bawa pasar dito.
1: Bawa pasar dito.
0: Ya. Oh, jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas.
1: Tahun baru Christmas kah? Misi.
0: Oh, okay. Oh. Yeah. Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi Genya Encik Jenang anak. Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu.
1: Selalu datang kita. Nyo ketika kali aku dah tahu lah. Tahun tu.
0: Tahun tu.
1: Tahun tu.
0: Tahunnya kemarin. Ini dari Basangkuang ya?
1: Dari Basangkuang. Baru itu ketiga tu. Bulan 6 tu.
0: Okey. Jadi awak ketua tu terus ke Randau atau ke program Tua Kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peningah. Lebih lagi peningah kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya, ya. Selama lemai sekali lagi bala peningah. Jadi kebenarnya batang Randau kita bakal kesar itu enyak ungkup khas gawa. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi de baik kita bekas ser itu lah jadi tajuk kita ser itu enya ngirup engau likun maneh agi bado enya top ke Randau ser itu ukai dikena merangsang lah terubah aku mada aku kena masang sapa-sapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: ai bisa lah kan ku tanya ba alkohol lambat ke ban
0: kira
1: bisa nah nadai merangsang to kang laku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko tang ambik ke kita belajar bekeni dekat ngelantang kediri ngau hirup ti ngau cara kelben merti nyeliah kediri ari ngirup ara kelalu mayua serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama teh kumai alkohol tu enya etanol, enya sebangsa bahan di present ke bukai yang ngurangkan fungsi saraf pusat angau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, airup beketua di Sarawak angau lihing di Sabah. Ianya airup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami baka gawai ngau keamatan. Tanya penpihak, pengawak nyual ngau ngirup ai bisa kebisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023, siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari dua ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk resiko bebadi pihak megak empas timpu panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian
0: tadi bekawa engau pengawal ngirup kai kai bunyi kenuan tu tadi kai seminak kita ke pegawai tu tadi
1: nanti
0: kita hiban tu tadi
1: banyak si rame
0: nah milihnya tadi maya bertunga
1: maya bertunga maya
0: okay, maya bisa ramai
1: ramai aja
0: okay sebenarnya gawai
1: okay ramai maya bergulai ke belakaban kayaknya lah kangau je minggu kayaknya
0: awas dah
1: ya maya
0: jadi kini ke nama tu Ibiza tu alkohol alkohol tu tadi uleh uleh nganuk tu buah kita itu kesan kesan penjahit kesan
1: kesan
0: alkohol
1: tu angge tubuh kita ni jadi kesan buruk alkohol tu angge tubuh kita nya terubah ya nya toxicity physical to tubuh nya dekat tampak ba tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak to ka bisa lalu tandanya tadi dekat mengkang dalam tempoh berapa jam nyentuh ke hari siti. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu yang kaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati, tiba lemak atau ke fatty liver. radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tibisi paru tu ke sirosis. Yang kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisa dobangka, sitiknya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, endak regas, endak tentu dia berjalai atau kegagap jaku, lalu endak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding serta ngembuan risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sedaya berpanggai ngau alkohol tu ke arak bisa. Jadi orang kegian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedaya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ia nyapai kesan ke sama atau ke dalam aku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ia baduk atau kekurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa diri gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, jadi antisosial, tukang gak bulan ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawal atau ke pengawal jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, tau ke dibuai kerja laban ke selalu nak dan urang gawak tau ke ndak ngeja pengawak ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Nya tadi kesan tau ke

0: Yang 3S senyap sedikit, sederhana, engkau selamat. Engkau bermacam episod video penyedar untuk bermacam renggat umur engkau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda dengan muhabub rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
1: Jadi dalam utai kata sebut nun tadi, konsep 3S tu. Ianya sedikit sederhana engkau selamat. Nama arti ngirup engkau selamat tau ke engkau likun tu tadi.
0: Jadi aku kat nerang ke ngirup engkau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup engkau likun artinya kita nemu takat drimpo serta oleh ngagak atau kau milih pemutus di betul dengan drimpo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikenang lantang ke diri, berami berbutik ngepangan. Engkau ndak ngerugak drimpo atau kau orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink yang nyak sitik dari cara ketak oleh ke kita. Nanti oleh baduk ngirup lagi, mana lagi lah. Nanti oleh baduk.
1: Jadi tadinya tanya ke sekali tu inya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu
0: betul
1: dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
0: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi, toka rak bisa tu tadi, ukai disukat nitia ke pemain butul, tian toka gelas ke dihirup kita lah. Tian disukat ngena unit ke dekumai minuman standard toka standard drink ke korup putih. Jadi secara umumnya tadi dalam sitik hidangan, airup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol toka etanol tulin. Nyalai, nemu takat arak tidak kebenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikuan kita. Jadi ini tiap ke garis lalau am, lelaki tidak tahu ngirup lebih hari dua minuman standard sehari, seraya balas tidak ke Indo, tidak tahu lebih hari saat ngirup satu minuman standard sehari. Lalu alkoholnya tadi, untuk harap bisa tidak tahu dihirup lebih hari lima hari seminggu. Jadi cara ngirup kita ngira minuman standard tadi bisik-bisik formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam butul simpan liternya contoh ya. Didarap kita engkau dalam 100% alkohol ke dalam air tadi. Kalau engkau darap kita engkau formula yang memang kena kita kiranya tadi 0.789. Itu aku akan merik tiga contoh air hirup kebiasa dihirup kita itu lah. Jadi terubah tadi aku merik contoh hanya bir. Jadi dalam setian bir tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadi dalam air tadi bisi 5% alkohol. Jadi darab kita yang formula tadi 0.789 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi masuk satu tin bir tadi dikira sebagai satu minuman standard. Jadi bila satu menu standard udah dikira ke disarankan oleh kita upis pengerai, lelaki tau ngirup dua minuman standardnya tadi.
1: Kira dua tin lah.
0: Dua tin.
1: Nyamai dikit.
0: Nyamai
1: ditemu.
0: Sehari.
1: Sehari.
0: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tahu lebih hari lima hari seminggu lah.
1: Standard drink
0: dikemendarkan.
1: Dikemendarkan UPS.
0: Kira ke selamat.
1: Artinya lebihnya.
0: Nah, lebihnya dikesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi ianya tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena. Ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% lah alkohol ya. Maka contoh dari dalam tua tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu butulnya tadi bisik 8 minuman standard. Jadi satu butulnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Jadi laki 4 iku laki. Okay. 8 sidak ya. Laki boleh ngirup dua gelas mit ke ngundang 100 ml air tua. Jadi sudah tahu ngirup dua gelas tuanya aja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tuanya sekali sehari. Tidak tahu lebih hari lima hari seminggu. Okay. Jadi contoh ketiga, hanya ke kuat lagi alkohol, nanya rangkau. Okay.

0: Okay. Contohnya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Oh, dalam 1 liter botol ada kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol yang tadi bisa 30 minuman standard. Jadi tau dirup 2 gelas minyak 30 ml aja bagi sidak ke lelaki. Jadi 1 gelas minyak 30 ml ungkup sidak ke induk lah. Natal bahari 5 hari seminggu.
1: Nah, ya, standar.
0: Standar deh, cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
1: Ya tadi. Mana penemunya? Lepas kau tak kalah ke? Bukan kita ke meri, bukan wan ke meri. Lama tu penerang tu tadi nih. Lepas nanti baru, maya kita ke gelumo. Tidak ada yang ngiranya.
0: Tidak ada yang ngira. Satu orang aja.
1: Sedikit lebih apa? Tidak ada yang kita.
0: Ya.
1: Lagi gantung
0: sudah ya. Ya.
1: Auto yang tadi standar ke diberi pes kita nih.
0: Ya keselamatan untuk dihirup lah.
1: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup guna amat ngau cara ngirup ngelikuan. Begini ke ulen nerang ke lebih sili lagi pekawal ke
0: tau. Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita yang nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali ianya ndak likun atau ke binge drinking ianya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat ianya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
1: maka ngira ya mak nanti maka kita ke selalu aja one go
0: out.
1: Kira ada selamatnya,
0: selamatnya.
1: Normal lagi.
0: Out. Jadi cara ngirup sedikit tuh tadi itu kemimitnya ngirup luba-luba lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi banyak ngirup sambil kita berandau ngok kaban tukar-tukar cerita dengar musik dengar lagu anak ngirup gue ya anak gue yang lalu ngelanggak ke antara merik deh nyak anak one go deh. Okay. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Okay. Kita tak madah ke diri ndak lah. Nanti contoh aturan merik kita, kita tak madah ke diri ndak. Nyalai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup. Nanti lebih hari patut, tajak penkaban kebukai, agi nerus ke ngirup. Jadi bertati ke tubuh, isyarat tubuh ke tempo. Contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pujah kau pendiang kita aja bengal berasa dunia tempuh kita ya cukup lah hirup. Kira sedang udah cukup banyak. Okay, jadi ketiga ya selamat atau ke milih penglikun atau ke hidup likun ya. Jadi anang hirup bercampur mayuh bangsa alkohol atau karak bisa ke berbeda bangsa berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngojampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang mansa diri ngirup lebih hari takat, laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna lagi. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anang riba ke diri, diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
1: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi. Nama tu nyap sokat ke ngirup.
0: Sokat ngirup. Ya.
1: Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggugian tadi berpenggai dengan alkohol.
0: Jadi bagi kita di Sarawak tu bisi diberi tempat khas ke tau mantu kita semua tuntun nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi gian atau ke berpanggai alkohol hidup yang tadi. Jadi kita itu datang ke pusat henti rawatan ketagihan atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis kebisik disedia ke Bak Dia ianya keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua ianya klinik berhenti merokok ianya bantu badu nginsap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah baka contoh mufin, kodien, ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol tu ya nyade ngagai sidak ke gian ngirup. Ngau kelima sokongan sekretarik ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai undiang lah. Jadi bak kita limbang dito kita tu datang ngai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya sici klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tu. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah naik buang nanti kita nyonya kena tangkap lah, toka kena tengahkan undang-undang.
1: Jadi tu nyonya tu tadi tu ane berkawal enggak bantu ke orang ke agian bakuhol bantu topik tu kuhol satu ni. Tungkup kita di Limbang ke lawas ni.
0: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap dengan fasiliti, lalu IBC pakar dia lah. Jadi, klinik IBC pakar.
1: Engkau IBC data kini Limbang tu tadi. Orang ke, arti ke aku tu tadi, orang ke dah datai agak kliniknya ungkup ke nama tu, tusah ke gian kohol tu.
0: Gian kohol. Jadi ke dia tu yang tadi, untuk gian koholnya bedau-bedau IBC mayuh lah. Tapi ke ngisap, mengisap mayo lagi enggau ke berguna waktu cuak dadahnya semuanya bisa lah. Tapi ke mayo lagi untuk gian ngisap lah.
1: Ngisap tu sikit bisa Belimbang
0: atau tinggi ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik Belimbang lawas semua bisa.
1: Semua bisa ni. Jadi betul nama kini pesan nuan gaya mensia mayo ba topik tu bakal ke malam tu.
0: Okey. Jadi munyi ko aku ba pun randau tadi, randau tu kai merangsang siapa-siapa ngiru alkohol. Jadi upis pengerai tetap nyekat engau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayo. Pek me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh ari mayo macam penyakit tenda berampit lah. Jadi munyi ko nyako kita iban keliak, ngirup anal sampai mabuk, berjudi anal sampai puak, nyabung anal sampai habis manuk. Jadi mangkang menua, mangkang dunia, ngetan ke bangsa.
1: Okey, terima kasih Genuan. Nanti sudah Limbang ke Kunti. Ini topik ke cukup mana? Ngirup enggak likun mana lagi badau nanti tadi ukai maka kita pergi lah pun bisa ngilin bedai
0: Dewan betul
1: jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai ni
0: jaga pengerai diri lah.
1: Terima kasih tuan.
0: Terima kasih DJ
1: Laban dah Limbang ke lama itu jadi maya bukai kita bertemu baru. Jadi berkenya tadi peningat semua randau aku bergulai dengan Encik jenang na tibo inya bakawal ngau ngirup ngau likun mana hagi padonya apa topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di sada ari Limbang.
2: Aku Icah Hana Uso jurutawat ari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi ngau bala peninga pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkus ngayuh lah. Jadi tungkus ngayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkus ngayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak ngerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
4: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemah.

Laguari Sali Sweet Sayau. Wah, hujung kejam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilah peningah 26 bulan 6 2026, hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Kayaknya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang PIL. Berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di Gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat Datai, sudah beli tiket pergilah sampai Datai Tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergilah ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergilah, lalu penatai temuai ke Dikangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke Tipu Basah, lalu bisa mengganti atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kalau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi kita sudah beli meja punya kujago kita. Tumuh datai pergilah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita sudah mayuh datai no pakiang pun penuh, jadi ngarap kita sama tumuh datai lemai pergilah.

0: ya ko sempa mo to ne ni ni manangi to la ko mana ya ko sempa mo to na muri rako reti na muri rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yari ngintikan tau kenu bay
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempa mo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agek nuan ingat program jaku sempa mo
0: bisik programnya pia
1: au bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi ingat tion yang tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25/6/2026. Jaku sempama kita keterubah peninga ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang didinga kita selalu didinga kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo bakal sempama tu sebakal ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tu ke jalan ngena jaku sempama tu malu amat meda anak darah kianya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu anak darah ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisa bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru batu suan ti kedua udah tu lagi.

Kita terus ngau jaku sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langkah. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi dan biar reda nyamai di gempuang laban niteh ke penemu orang ketuai megai sida ya. Jadi jalan ngena jaku sempama tu bakal tuai rumah kami enang ada pedis pala ya ke gempuang dan biar reda laban kami serumah nang nak mantah dat ngau atur sida ketuai baka gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai di tabur terus Rewai FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi dan jo kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kertas ulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sebilia madah ke ngetas ulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru mah 327 lorong 21A1 Taman Semarindah Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan kengelalan yang Tommy Brenna senang dipinta datai ngulu pengawal ngetas ulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke guys tap anak Angi 0198689848. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetas ulit datai hari Brodi anak Anangai tau ke di Kangau ke Kalup nyari ke Sida Sebilia datai ke pesan ngetas ulit ni apa Sida ya Anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Biri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindur Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa sedaya, hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai, nang bengap, lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap. Terang silap kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Mohd Zainal Abdullah madah ke penambah kesnya berindi ari penyakah raban polis tidakkak munas ke penyalah jenayah. Ia madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu. Ianya ari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes ti diriport kenyak mujur diputar ke hasil ari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah penguat omnin timbulan Induk Upis Polis Kontijen IPK Kontijen Sarawak. Dulu agi arinya bacaku ya Dato' Mohd Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 ari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkodka nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh kesebakar dalam tahun siti yang kemarin ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun siti yang kemarin. Tajak pihak sekedak kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata, ngayan ke bisik kurang ianya 61%, lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawakku Sayang SKS sudah datai bak ndur tik keempat ianya dikapit berengkari pegilaknya untuk hari minggu ngamai macam aktiviti ting rinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Mohd Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform ndur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkak upis ke bekaul ndur rakyat ngenatai ke penemu enggau sebana diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak Kudah Bulih Pemutus Persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Ia madah penguat tumega ulih dikenak Nembiak ngagak perambu dirimpu serta ulih nemu bagi penguat puang ke ulih dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penuainya akan negap ke kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Untuk dikenak negap ke penduduk Sarawak menjadi hub ekonomi dengan industri tik kompetitif bak menua tau. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro dengan sektor jalai langit. Untuk nyengkam perambu berkaul dengan pemansang company penerbai bilun Air Borneo.

Yang Mansur Kejaku tu ngagih pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak kedia tu pengawal melatih mayuhagi pakar kardiologi menua tumpu benun cakah diatur dikena nentukan bisidu terpakar ulir ringkah bak palan tunggu lati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar dikena nambah ke ekses berubat tungku lati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuh Kuching dipilih nyeri palan alain dur ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat diatur ke 14 dengan 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang nerima penatai kiram 4,000 ikut ngam-ngamit bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan alain dur ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 boleh merik hasil kira 12 juta ringgit bak dagang temuai Sarawak. Enggaunya merik hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngai irup ngai dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak bawam pengarang berita di Kuching. Bisi 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP di bulia RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Stephen Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua di seluruhan ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid ti uleh merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemansa bak menua pesisir diatur ngena agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tulung. Perambu Numbuh Kepalan International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkan strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul dengan arbitration centernya. Nyalai Palan Dua Arbitration Center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawal ke berguna benar dikena negap ke latih pemansang Arbitration Center pelajar enggau berkunci ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditegap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit, nyadi ke platform endur perintah semak enggau rakyat. Sarawak guna kemahagi pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami memang ikhtam dia ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Ibnia. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolanda Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dia lagu hari Leo James 365 hari. Cerita ke cukup mana. Dikenang agak lagu laban kita sama nemu. Bisa maya bunyi ke lagunya tadi orang ke dikesayau ke kita atau ke orang dikerindu ke kita nya tadi nadai betisi. Jadi nya tadi lagu dikenang merindang kita ke malam tu atau ke kelemai tu. Jadi aku dekat ngelansar siti gi berita ke dekat nyadi peningah di Limbang inya berkawan ke program Carnival Mini Kementerian atau ke upis pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 bulan 7 2025 2026 atau kebenaran hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4 ngagai 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer PM mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5 bulan 7 2026. Jadi ngagai bulan nebiak ambil meh peluang tu maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendeng ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah kita terus berperindang sebetul kita ingat ke program Nadai Kelamat Nadai Kebaru.

Jangan gay bala kita ke rindu ke pergurauan nada kelaman nadai ke baru terus mengkang begulai ngaku dalam awak ke sekali itu. Bapak program lagu-lagu lama kita Iban ya ke lebih lagi ditusun aku dikena merindang kita ke rindu ke lagu-lagu lama munyika aku ngelama tu tajak pun mayo lagu baru ninti yang ngari ya digagak di udah dilulus tejak ko yang Melayu udah lulus tapi san ATM tang kita yang ninggal ke lagu-lagu lama. Okey, dikena ngepun ke program nadai ke lama nadai ke baru terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang semina bertemu dalam mimpi udah nyadi tangkan ke lagu Ari Mary Jane begulai ngga Zamri Amira Saru aku semina di Wireframe Limbang.

0: Yasmina di YFM Lima.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu tiga itu lagu lama ba program nada kelama nada ke baru lagu keterubah tadi lagu hari Clement Bayang Semina bertemu dalam mimpi lagu kedua Mary Jane Gau Zamri Amera Saro Aku lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nyata tadi Christopher Kelly berai nganti tiga itu lagu ke kena berinang kita kelama itu ke agi batisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mulai aku ba program nadai kelama nadai kebaru. Lagu nangkan keto lagu keempat bersarat nadai layak Johnny Aman ngau Roslyn Jati. Lalu lagu kelima lagu hari seslia empat yang amat senang hati aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu hari Roslyn Abu Nawas ingat ke Nuan. Nadai kelama, nadai ke baru semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu hari Roslin Abu Nawas, Ingatkan Wan. Jadi ingatkan kita terperindang, bergulai ngakung ngau pegurem nadai kelaman ada kebaru bisik 6 iti lagu dah ditebaku bapak pegurem tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup pegurem nadai kelama nadai kebaru seminadi YFM Limbang.

Ya, bagi nyaman tadi peningkat semua lagu ke penuh di dekanan untuk program kita ini ada kelaman ada ke baru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemah itu nyentuh agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Jadi Siti lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas Peninga ianya pengerami Irau Acal Lun Bawang kedekat diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5/7/2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun keudah mayuh program, mayuh pekit ke bisi diatur ba pekit ba pengerami Irau Calon Bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau menyikaku tadi berlabuh hari 2/7/2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang bengkel Ngok Pata Uloh ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngagak Batik lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas lalu bisi nyabut tiket bertuah ba Taman Awam Lawas lalu pihak megah pengawal nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau Padan Liuk Burung atau ke Kumang ngau Kliang Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi diatur bengkel music tradisional Lun Bawang ba arena Lawas bengkel music ngok Patah Ulung ngau ngok Bane ba arena Lawas Raptai atau ke pengawal rehearsal Majlis Soft Launching Irau Acal Lun Bawang kali ke 39 tahun tau ba Taman Awam Lawas lalu api begar ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas lalu api begar bisi diatur pengawal mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4/7/2026 lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu jadi pihak megak muak ke malam atau ke pukul 7 malam diatur pekit ayung awa tinan ke diatur ba Taman Awam di Lawas lalu persembahan atau ke pengawal belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pihak megah hari 5/3/7/2026 pengawal berjadi ke pra pelancaran Irau Acal Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas pekit nyumpit megah bisi diatur ba arena Lawas pekit talent Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung ba Taman Awam Lawas lalu bisi diatur megah mencabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas pekit badminton main ball ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas pihak megah merik penerang atau ke terlibat pekit bomba band okey bomba band ga bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi

Inya lemai hari 3, lemai hari 5 kemudian 3/7/2026. Lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba taman awam lawas inya pekit berbaris. Lalu pengawak berjadi ke Irau Acol Lun Bawang kali ketiga 9 ba taman awam lawas. Lalu pengawak mandang ke tanah asal atau ke persembahan artis kebudayaan Bak Arena Lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudai main ball Batak Taling ngau nyumpit ke dekat diatur Bak Stadium Lawas ngau Arena Lawas. Lalu pekit Bamboo Band Bak Taman Awam di Lawas. Lalu raptai pekit Ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong Taman Awam Lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur mega. Lalu pekit ke Penudi Badminton Stadium Lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai hari 6 4/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke 39 Irau Acol Lun Bawang pekit ke Penudi Ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Lalu bisik dia tu pengawal bawa perindang, ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisik dia tu atau ke pengerami ke besai di menua lawas Irau Acol Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di lawas atau ke di Limbang di dinidinin duar kuliah datai tau sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisik diatur di lawas kelebih agi kagai kita ke bedau kalak di lawas bedau da, kalak katai ke lawas tau datai sampal meh tu ilah laban kita dekat beda main asal Bansal Lun Bawang ke lebih agi kagai sidak kita ke rindu ke beda hasil hari pengelandai jari gagak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke Berserimbai ngau pesta Irau Acol Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James, angkat lalu ngebur tangan dan ngebur dulu peninggal semua, tinggal 10 minit lagi kita berulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo, kita ke lagi berulai dengan aku berlaba hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita atau utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
1: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
2: Kita tidak katakan bahawa PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
3: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
3: Memang diakui bahawa sesak melebihi daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susuran kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit, iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlu ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badre Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Dah terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat balatuai Perintah Menua serta Perintah Besai Gau Penuh Istiadat. Sekedak ke bising ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam benda pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit artis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegah sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum setengah buat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: finale hari. Tadalamay, pemandang malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bergulang jauh kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita ke Diau di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Nur-Nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita ke Diau di Bintulu, okay, selama malam agak menuju kita ke Diau di Sibu Kapit, pemegak di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur kita Diau, okay. Kita agak boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami dengan website, okay, RTM Click dengan portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi meri terima kasih mega ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, aku dah berlanyu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benua dengan ke kami di negeri kini tau ke Baruma Panjai, kita ke Diau Bambunap Sisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintang kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benung deriba kereta barang tu jalan jam ke dia tu. Nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tak ke kita ke gawa deriba namanya deriba teksi kini, tak ke deriba bas, luri, van, tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar, engkau lagu ke beri nama Siang Ku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shine baru dah merindang kita semua. Gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Nyangkanya baru on radio. Kita baru nambah ke radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Takau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi berikutnya sudah kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi. Lagu Anderson Nyalai, Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis Ting Mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkih hari pukul 4 lemai tadi, kena sehari itu 25.6.2006. Okey, dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis Ting Mata ke Gari, Jabatan Meteorologi Malaysia, ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan keudah berkongsi ngau kami report Gayari atau ke info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu gulangu kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu Ari Anderson Nyalai ngau lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu kini by Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita akan benung online bak Facebook. Bakal ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjuang komen. Tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta abak Facebook kami YFM Iban. Bakal kaban kita itu okey, David Aldo, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawak malam tu. David Aldo tau ke abak Wan madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Srian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jadi kena merindang, balai kaban ti sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai bala staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anang ular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina madaka diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili, selamat malam DJ ku ya. Madah ke panas ba menua pentik sekarang jam kerja tu, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Ari kena merenang Sida Brandon, Sina pemegia Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan. Okey, ba counter bus ku ya di terminal Miri Central pemegia Nuju Madam Ju ngau Mama Azil ba Taman Tunku. Okey, Edward di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Plai Surian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kaya, lalu menuju Nuan DJ ke menunggu awak jam ke dia tu. Okey, pesan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani kaya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, Cecilia Kumit, selamat malam DJ Rajesh, Tukar RB ku ya, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Merwan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau ibu selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegah kita baru dengar ke radio. Selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh, madaki diri Aris Lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kau ya, dikena merindang, Renga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, pemegah Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kau ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang Nuju DJ Bana Jimbat, kau ya, enggak orang kelalam ke malam tu kau ya. Okey, Iba Vincent, bagi si komen untuk dengannya. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyokong dengan Nuan malam tu. Mada ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai. Dikena merinan Dream Pool DJ. Lalu dikena merinan semua pulau dengar radio YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu. Suzy Juliana. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang. Dikena merinan Balakaban. Kejauh pemegang kesemak. Ngarap ke kita gerai selalu. Nak ditinggal megah. Dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megah. Ngau pesan. Selamat malam. Nuju semua peninya YFM ku ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira, soalan DJ mana? Gari kami di Sibu malam tu, nuju semua belakaban Facebook, ngau belakaban WhatsApp, ngagai Nuan DJ, pulai jimat malam lagi kuaya au, benau ke karik ni, lagi berapa jam kita pulai. Okay, jadinya komen about Facebook YFM Iban. Okay, lagi aku macam komen ke buka ya. Jadi kita dengar ke lagu. Okay, sebedau kita dengar ke berita. Tak ke sebedau aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Okay, lagu retro kita ke malam tu. Okay, terus dengar ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 2026. Hari Lima, 26/6/2026, dalam Grup E, Ecuador bersatu ke Germany, pukul 4 dini hari, Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E, Curaçao berlawan ke Ivory Coast, pukul 4 dini hari megak, Live Box TV OK, pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden, Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak Live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ia ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rombukai.
2: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-pengelola program Bak YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur Bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

Roadshow Project of Dreams realise tahun ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Berengkah hari lawas kena 7.7 lalu tembuk di Lunduk kena 26.8 tuilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar ngau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar ndur ngulih ke penerang ti bekawal ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kelimpah ri peluang gawak. Programnya ndang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu ngau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngak orang ke diau di menuh sisir serta nentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngegai peluang belajar ngak pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madai ke Sarawak dia tu benuang ba pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia kali lebih 70% sari pengawak ngeluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen ngak kuasa solar dekat meri peluang ti besagi ndur koperasi ngambil bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang mansut kerja tu, bak program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga nyeri palan ke di Gazet ngena Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara di bansa tu oleh nyawup nyaga serta ngetan ke gereja di umur 167 tahunnya. Perkara kali gerejanya dekat di Gazet megak oleh meri pengiktirafan rasmi ngagi gereja Anglika St. Paul serta nentu ke pesakanya oleh ditan ke ungkup reba orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipicalai ke. Dato' Snowden mansut ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 siku rakyat benar luar sudah ditahan ke bawah operasi bersepadu tidak jalai ke Upis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dijalai ke bak 8 bengkah ndur di Bintulu. Berengkari pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penderang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 iku orang bisa diperasa ba operasi itu. Pansiak, ngayan ke 100 iku rakyat menua luar nyaditan ke Tegal mayu macam penyalah nyengkaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke. Nari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penderit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Misin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai ba Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngagai Binia Laila Taib tuai pemegai menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagi hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sinali Hari, Kadalamay, at Marilang Malam.
1: YFM, Segulay Sejalay.
2: YFM Segulai Sejalai Merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus Segulai Sejalai dengan ke kami. Lalu 4 jam ke itu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey. Jadi sekelagi lalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua ndor kita diau. Okey, kita kediau di lawas. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi tok gelumangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami ngena gelumangin tok frekuensi 87.6 MHz. Pemegah di Bintulu 97.5 MHz. Ngiau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita menu dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kebagi dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engau lagu Angkun. Okey, harap kita semua terinan dengar ke lagu tu bergulanya kami. Okey, segera sejalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peninya dikapit. Salam untuk kita semua. Selamat dengar ke kami YFM Segulai Sejalai. Okey, dikapit. Boleh dengar ke kami guna frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang atau ke SKS sudah datang bandur di keempat. Ianya kapit. Okey, berunggi hari pagi lah. Nyentuk ngagi hari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tau ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mana ke program tu? SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkai upis tibisi kawal. Nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpah rimanan ke pengawal pemansang hari upis-upis perintah Bala Nembia keudah boleh pemutus perasa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluangnya mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi amadah pengawal tu mega boleh dikena Bala Nembia kebagi ngagak perambu dirimpu serta uliah nemu bagi pengawak puang ke uliah dipinta sidaya. Jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS kepada datai bandur ti keempat ianya dikapit. Jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal ke malam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal kita gerai, asal kita lantang hati. Ini benarnya. Semina dalam lagu dikenal kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dikap kunci gau kita. Okay, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawal tu atau pengerami tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Ana Holistini ianya Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke datai sama-sama ngerami ke lagi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di kangau datai merindang mensiamayoh maya tau enya Angela Latajua, Anthony Usan, Ellis Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngah pengawal kediatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngah bala penanyi keudah di kangau datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman. 27 bulan 6 okay, 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey. Ya, jadi berdengar kita ke udah nganjung komen bab Facebook kami WiFi Ban. Terima kasih au. Sabar dulu lagi aku macam komen kita au. Okey. Kita dengar ke lagu, lagu ke sekali itu belanya kami bab WiFi lagu Roslina Bilung ngau lagu ya Kemari Ngejang Pergi.

Okay, Roslina, anggap lagu kemarin ni jam pagi. Anak berasai jam kita kira-kira pukul 10.31 minit malam. Okay, aku maca komen KBC Dianjung bala peringat kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okay, Facebook kami type aja YFM Iban. Okay, selamat malam Nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke pengawal-ngawal bak konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Hadi kita merenang dirimpu meku ya. Pemega hadi kita merenang semua orang kebisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okay, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua peningnya. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Hadi kita merenang bala ke Benuang Ngiliang Bidai ba gereja Bakuang Beluru lemai nama tu teh lemai pagila engau sida ba rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipiah Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke Miawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngerap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih ya. Terima kasih mega Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dia kena merindang semua belinya YFM Iban enggak semua kebenarannya. Okay, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Kita merindang semua berdengar kawan Melayan, kawan Facebook, malah menyadi aku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan mega Arbi ngerap ke gerai belama rindu-rindu selalu aku ya. Okey, Sheman Chin mega bisa komen, selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Stamus David Seller, selamat malam DJ Arbi, hello aku ya, hello. Selamat kerja pengawal ungkup kesar itu bak konti YFM ku ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kedi baik Fred Alpha. Adik kena merindang mayu bakal detail itu deh. Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerindu, Dobleng Kia Baja, Alexis Eviju, Shasha Amanda, Sidon Edi, Eric Jan Daniel, Meru Bermatin, Roy Kwang, Sojus Marino, Magra Winciang, Ros Liao, Induk Kenawit, Apai Lambai, Donny Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Cimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngerap ke Ngembuan, Ati Tilantang, serta Likun dalam pendiau ku yang. Akhirnya komen tu ke Salam Aristemus, Stevi Stella. Okay, aram dengar, kita dengar ke lagu ke sekali tu, lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okay, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM.

Genderami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi.

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua dengan lagu kita beri nama Binky yang okay. Jadi Florence Low pemegang Maxwell Franklin Saran, penanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur ke Semak. Tentu kita datai berami maya tu au pengrami ngilang tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutu ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Noraku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu, okey? Jadi, aku megak. Dika maca sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita. Okey, Mami Abah, selamat malam. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Dikena merindang semua pendengar YFM. Bagi ke malam tu, pesan. Tucum-tucum selalu. Lalu ngagai nuan bagi DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ. Selamat berjalan ke pengawak hari Miri. Minta main ke lagu David Till. Nuan Semina Berduan. Dikena merindang terimpu. Ngagai bala kaban Facebook serta semua pendengar YFM. Femi Ban, kebelum dengar radio bakal ke malam tu, terima kasih, harap kita perindang, ok. Udah nyak komen hari anak gue, aku mendak ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, assalamualaikum DJ, selamat jalan ke orang pengawak, medaka diri hari Asa Jaya Kota Semerahan, pesan rirati dituju ngaki balak kaban Facebook, grup WhatsApp, ngarap kesidak yang terperindang, lagu dipinta Florence Hike, kawal antara tua, terima kasih DJ. Iba Vincent, assalamualaikum DJ, tu dah dibaca aku tadi, ok, hari Sibu Jaya, ok, aku medak dulu, ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Incuriati dituju ke semua kebedau tindu. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugis, assalamualaikum DJ. Tu dah dibaca. Hari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okey, ni ke dah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur macam. Okey, Nilian Yan Ikil, soalam DJ Rajes, mada ke diri hari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih, hari kena merindang bala ke ngelala. Ke lebih lagi grup Kaban Setia. Ngau bala kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey, ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey. Agi komen. Luisa Lenguti, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak. Kau ya, terima kasih ya. Kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega. Laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak. Tak khabar segmen kita pemerintah malam YFM dalam penglamat 3 jam berengkah hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ngagai pukul 6 pagi pagila kita ninya ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kita ninya ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua. Hey.

0: dengar ke Romantika Y
1: ni tengah rimpat pukul 11 malam.
2: Kami Norina Gita Ninti Ngari bermacam

Gu Anthony gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tu dunia kita mulai dalam program Romantika Y. Okey. Jadi aku baca komen ke bukai, komen ke bedau dibaca aku abah Facebook kami Wife Mi Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh minta main lagu Siku Dalam Seribu dibaik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih DJ Rajesh kuih. Sama-sama, Yen Will. Sampai jumpa komen tu ni. Ros Liao, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriche, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sinu Ngenang, Eric Jang Daniel, engkau semua kenal lameh. Anu Junuan Megah di JRB, selamat malam. Engkau Junuan, ngarap ke semua terperindang meh ninya ke YFM. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Rajesh, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions dikena merindang Kabanaku kuya Kabania Petrus Felix Simon Berandi Ensian Bulan Zachary Injad Daniel pemegang nuju Simon Achan Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Buyu Manggai Munau Simon Owen Gerasi Papa Stephen Anthony Iro Marvels Michael Dian Inggit Barau Francis Tan Daniel Juan pemegang Daniel Andi yang kaya belakaban kebisi di tag ya ba komen ya ke malam tu. Okey. Udahnya Felicia Glenn bagi komen selamat berjalan ke pengawal DJ minta main ke lagu Florence High kawal antara tua di luar dan sumbernya ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler selamat gawak ke malam tu DJ menua sibu panas minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bar rumah ku ya. Okey, serta semua peminat setia YFM ngarap ke sedaya terperindang meh ninya ke program ke malam tu ku ya. Okey, siapa gitu nih Annie Tinggi hai Annie, soalam soalam DJ Rajesh selamat berjalan ke pengawal Junuan ku ya. Mana hari kami di menua betuang tu minta main ke lagu Linda Kemayang Pengrindu di Kedah Merindang semua ke ngelalam eh. Terima kasih DJ RB berjimat main pula lagi ku ya. Okey. Sindon Eddy, soalan DJ RB selamat berjalan ke pengawal madah Kediri Ari Miri minta main lagu Telebak Kediri Ari Jonas McKean di Kedah Merindang Rimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus David Seller, Merbo Martin, Peter Kekujam, Serina Sadajanang, Lida Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai, ngau Nuju Nuan Mekat DJ, ngarap ke semua pemegang nama tu semua bak grup radio WFM Iban station pemerintah kita terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berperindang kau lagu ke sekali itu lagu kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu aku mic kita ningat ke lagu Exist tu benarnya lagu Janji Padamu lalu ditangkan kau lagu Monica Allen lagu Nuju Meligai. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Okey, Romantika Wise 11 malam nyentuh ngaji pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih dengar lebang lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagi dia tu jam ke penudi 11 malam nyentuh ngaji pukul 12:30 malam. Munyi kepada aku tadi kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, Noraku merindang kita ngau lagu-lagu. Tak dikira kita yang romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Tak ke kita ke benar terima kereta baru tu jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benar mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambil segawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lebah milik kami Bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantika Wise. Haram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donnie Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantika Wise. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi intinya kita nyodatai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM. Okay, malam hari 4, 25/6/2026. Okay, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan waku Raja Sebuking atau ke RB hari pukul 9 malam tadi. Okay, pukul 12 tengah malam, nyentuh ngake pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerebak Tawas. Okay, jadi ungkup malam tu nak tu ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru awak tak ke segmen ke bukai. Jadi salam semua, tinduk jenak ke malam tu bertemu baru awak ke bukai. Bye-bye semua.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Goy. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai, sejalan.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kereka di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah jadi nanti ya sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ya makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapien udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapien nah bala kita ke dia bersama engau pasar Kapien tahu datang ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Kita jalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk kang asuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

2 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Arang

Di program tu dekat Datuk Ketai baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk Ketai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyar hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30.

0: Dume 24 inci lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #Fi

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya, bedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita bedak api apa? Naka menggak, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinggelinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dato Mong Anadagang, Kaban Konsen Negeri Sita N31, Bukit Begunan. Penanyi ti dekat Merindang Mayatu. Ianya Angela Latajua.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence

serta ulamaga bertemu gau balap pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka di atur kita berseri baik dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua dengan tu sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh nyak nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

0: Ninga, arah ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngena pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

0: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nya nang berjalai dia mega pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu dia mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri kita lalu pihak juga di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemari jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit tuan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sebab pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakot de pasa bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanyanya Puan Benny. Yeah. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak. Ngau bakal garam. Bah nama arti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima tak senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ia nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka dengan orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Tengeramin ngilim tikai gawai deka diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang deka disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa deka disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai deka diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulil Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event ketika di Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

0: Aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak si tak ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio orang bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan oleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau.

0: atau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tuh ya bisa perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisa perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisa atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngomaya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisa anak tahukah bukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

penyanyi terdekat merindang mayat tu ianya Angela Latajua.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

Bala Pengeluar Program RIY FM Iban Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenya deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalan.

Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu kami di gereja Seventh Adventist. Yang di pagi itu kita sekali lagi bergulai ngaku Pastor Lawrence Manyi terdekat berkunci kejaku Tuhan. Haram kita bersampai dulu. Oh Tuhan, apa di surga? Kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan, ya kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus Nuan. Kami kenyawab kami nangkap perti utai tidak pelajar ke kami hari jakut Nuan pagi itu Tuhan. Kami kia tahu jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami sampai dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya Siti. Dalam penemu Nuan, siapa hari sidak tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya? Dalam pelajar ke dulu agi hari itu, kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer, kedatai ngege Jesus, lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu, ngena tanya, nama utai tina tau ndak dekerjaku, ngamik aku boleh penghidup timruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya, nama utai ti ditulis dalam adat, nama utai ti dibaca nuan dia, ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan, ngau pegabis hati nuan, ngau pegabis semangat nuan, ngau pegabis pengering nuan, ngau pegabis runding nuan, lalu rindu ke pangan nuan, maka nuan kerindu ke derimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya, betul sawat nuannya, kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet, nyak Jesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngegai Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, siku imam, siku peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa, lalu kasih ke ya, lalu nuluang ya. Lalu dah Yesus tembuk nusui cerita ayahnya, kok ayat kita pagi itu, Yesus nanya pengajar adanya, dalam penemuan, siapa hari sidak tiganya, ianya imam, orang Lewi, ngau Samaria, tinya di pangan ke orang kekena laban perumpaknya, loyanya penyawat orang kekasih kaya. Jesus nunjuk ke kita perkara kelebih penting lagi. Ianya ukai siapa orang ti pangan tau kekaban aku. Tang siapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua itu tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu selalu dekat nunjuk ke diri ngena tau ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengarap ngena tur ke tetap pasal utai ti tau serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tau ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tau ka dititiah ka dalam setiap gaya utai ti jadi. Lalu orang ti nitiah ke pengarapnya nak tau nak nitiah ke genap iti atur ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur sedaya betul. Nanti sedaya limpang hari aturnya sedaya salah. Nitiah kajar agama tiba satu Allah Ta'ala nadai jalai ndak nerima sidak tamak ngagai menua serga, laban sidak udah cukup manah. Pengawak nitiah keletak turnya. Tu gaya pengarap, ti ditiah ke lawyer dalam cerita kita pagi tu. Tang bak jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ya belaban ngau penemunya. Laban jalai agama bak jalai Jericho nak ulih deletak nitiah katur tau kadat pengarap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah, kemunuh. Jalai tu penuh pengasar, lalu jalai pengarap ngik loyanya nutup mata sidak
ngagai jalai penusah ke beka tu. Lalu tu dikelawang ke sida beka Siti Igau mimpi. Tang jalai Jerikonya ukai Igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap lawyernya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung. Nanti aku patut nulung. Tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekanya. Ia medak mensia berguna ku tolong aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ke agama. Ia nak ngira pangkat tau ke pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah. Ia semina medak mensia berguna ke tolong. Ia pen nak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu orang Samaria ke manahnya nyempama ke Jesus. Ia megak nyempama ke genap ikut mensia ke nitiah. Kesinggang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak aku lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi nitiah ke jalai agama lawyer. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang Samaria ti ngerja pengawak baka pangan ke orang ti berguna ke tolong ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantup hati, lalu ngasai nyamai, dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur, tidak letak gereja tau ke agama, tidak titih ke nuan. Tau ke nuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya, segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna ke saup nuan. Lebuh Jesus nanya, siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya, kok pengajar adatnya nyawet, orang ke kasih ke ya. Lalu ko Jesus, nanti pihak mupuak me nuan, lalu kerja bekanya. Lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap iku, kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami tir serga, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti berguna ke tolong hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ke tolong sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bakangi Jesus kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penolong hari kami. Maka Tuhan, kau udah merekat kami, awak ke kami mega tahu merekat orang bukai. Maka kami kau udah ngasai ke pengasih nuan, awak kami mega nunjuk ke pengasih ngegai mensia bukai. Tolong kami, sari itu magi penghidup kami ngegai orang. Maka Jesus, terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Jesus. Ti udah nyadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu bawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Pengerap pagi pukul

lagu Ari Maxwell Franklin Saran ya Bora Luna lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5 ya 26 hari bulan 6 2026. Gulai bawa pengerak pagi kalai pagi tu gulai ngau aku sem nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berisam pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam kedia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke sarito. Jadi sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sari itu lagi mucur di pejalai. Nangiram kita ke nurun kawak bakal selama ataukah kita ke besi pengawak besai, pengerami besai, program besai ke dekat diatur ke sari itu ataukah ujung minggu itu lagi. Jadi jam ke terubah tu lagi tentu mai kita berhati ke program-program ke bisi diatur ujung minggu tu kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega program Sarawak ku sayang berengkah diatur di bagi menua kapit lalu pihak Mega berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi bedah kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku muka ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Di program tu dekat Datuk Arkitai baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk Arkitai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyare nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan ke Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Uleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lo.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kitai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kitai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kitai bak hari kepedulinya. Kitai bisik dia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Seminha. Ukai Seminha motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak jawi kalai madah ke apa ya, ianya jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu niang jawi anak ujang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya, bawa penam SDNU Jalai Cukan Tekuk. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai, Bekakuang, Sungai Ilas, Rawan, Tuah, Paluah, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, engau mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba kucing Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah bawa penam SDNU Jalai Cukan Tekuk. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia nak dingun madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapien, lalu duka dikubur ke hari Minggu tu ila. Penerang ke silik lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai selia nak dingun berlumur 010-964-5277 tahu kenuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbatang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi, madah ke dingun anak lantiang, tau ke laki angin anak singka, udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu, malam pergila pa rumah satu Malaysia Kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta solid niang anak ya, nyak niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur pa rumah Sidampu, ianya rumah lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngakai staf anak angi berlumur 019-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur hari 6, 4 hari bulan 7, 2026, pukul 7:30 lemai ya, Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Lumur 327, Lurung 21A1, Taman Samarinda, Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti itu, ianya hari Brodi Anak Angai, madah ke ngeta sulit niang apai sida enyak niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu enyak ba rumah tunai nang bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba pes 1 ngadua Ulung Kari, Ulu Batang Air, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Ngkili, Dimiri, Batu Niah, Peninjau, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai, kena boleh disebut itu magang, Madah ke Ngetas, Sulit, Niang, Angai, Anak Ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga pengap lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Daniel Anak Liang ngari ke Dibit Anak Amiang madah ke Cemuang Anak Arau, Cemuang Anak Arau tau ke Inai Badau udah nadai kemari jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagi lah 27/6/2026 aba rumah Sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau ba nanga tada kenawin uka tau ke liuang ba batu 31 Semalaju Bintulu Duni Liuang anak asing ba luang Pilah Beram Munau ba Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu ba rumah Nyulang nanga Temalat Suang ba Sungai Menuan Kapit ba rumah dia nanga Lan Sungai Guh Ulu Ngau Ili Kapit Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai David Anak Amin ba lumur 0138217103 hanya tadi pesan ke madah ke Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat di kubur kari Minggu tu ila jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke Jelayang Anak Nisau ngari ke menyadi ya Umang atau ke Miri Anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Vanessa Virelli Anak Naluak ya ke dekat diatur Lemai Pegila hari 6/27/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung Awi Uang Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Lian Anak Ampah balumur 017-808-7589 tahu kenuju Itut Anak Nisau balumur 011-264-1043 jadinya tadi pesan madah kengeta sulit ni yang Vanessa Virally Anak Naluak ke dekat diatur pergilah ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Okey nya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debian. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemeka malam pekila ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Batarejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akan lain pesan tu tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ngau meka malam pergila pa rumah sidampu, inya rumah lumur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Pesan ke Siti tu hari Roha tau ke Mang anak Bubu. Jadi pesan tu madah ke Sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekan nemu penerang ke Siri agi tau telefon ngakai Roha tau kemang ba lumur kusung 18 362 4 572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila nak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergila ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Bintulu Brunei Dimrodi Macan Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambu, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Teresa Sila Jimbun berumur 016-303-2207 atau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Martha Michelle anak sulai kedekat diatur pagi pergila aba rumah sidampu nya rumah lumur 5B lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti tu peningah hanya hari bintang anak jemariang tau kainai jimau madah ke inaya banun anak buyo ya tau kainai jimau ngetas ulit dan yang inaya banun tau ke Banuan anak buyo tau ke ini jimbau kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngetas ulit pagi hari minggu tau ilak ya pa rumah sidampu ianya pa rumah buas atau ke rumah sangan ke baru pa ulu sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tau kita tau bertelepon ngakai inai jimbau ba lumur 019-555-2161 tau kenuju nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah sangan, rumah halin, rumah cabu, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang banun anak buyo tau ke ini jimbau ke dekat diatur pagi 28/6/2026 ba rumah buas ke dulu soba tau ke rumah sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit ni yang ini sida inya ni yang sagi anak muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu 28/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubo antu di Sebatuk Malai, Miri, Kucing, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang, Indonesia ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau ke nalipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit 5 Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai lumur 014-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak John madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya ni yang John anak Dayung ke dekat diatur inya Nguan ulit malam pagi lah, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pengawalnya dia tu rumah sedempu, ini rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Benerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Juliana Jun, bak lumur kusung 12-871-2088 tau kunuju kasih amana Jun kusung 112-501-2507. Okey, nya tadi mengkap pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga nampur ke berita pagi di YFM tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26 bulan 6 2026 dalam grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao Belabanga Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live box TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelaban Sweden. Live box Sukan Plus. Siti lagi main grup F bak jam kesama. Tunisia bertemu ngau Netherlands. Ulih dipedak live box TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, bergulai enggau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26 bulan 6 2026, lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ekor orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai Ngagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Demiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, ngau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dekat nyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap bagi bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berbat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bansa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati, serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak, indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megak jadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah keberengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape kebungkus lebih sejuta ringgit, kebisingundan utai keditagang. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawal nangkap kebekau ngau penyalah kebekau ngau dadah bisa diriput ke di serata Sarawak. Yang ada ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban, yang kaum agensi penerit adat gerempung nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Rely Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7.7 lalu temuk di Lunduk kena 26.8 toilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekau ngau perkara pelajar, ngau batan pengawak ke di kerjanya, dekan nyadi ke pelasar nungguliah ke penerang kebekau ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah ari peluang gawak. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak, orang kudah habis sekolah, balapa indai ngau mensia mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantuk, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bidang penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri, ngau orang ke diau di menua pesisir. Serta tentu ke mayu hagi nembiak dari Sarawak, tak boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayuh buat market Batu Tujuh Kota Sentosa, dia tu udah temuk benar lalu merik pengelantang ngagai mensia mayuh ngau orang ke berkawal buat ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke ngenak pelanjari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tok ke sebedaunya diperjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh bakal agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi pengerai ngau pemanah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap maksud ke jakut tu buat pengawak nunjerah ke projeknya kemari. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tak tegut agik dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang bela nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemari tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undang yang cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantang rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tengguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil kebersedia nangkup dunia teknologi. Perintah Sarawak ngau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngagai sekolah terlalu berdaun nerima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengerami ngelancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Chunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar, meruannya di ke perkara kedikmeran ke perintah Sarawak. Dikenang mansang kemudah mensia teulia bersemekih jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua Tok Kenyau Ribulan 1 tu kemari. Penderang dari Sarawak Energy, madah ke dibagi menua kucing ajak, 38 itik kes bisa direkod kenyadi nakak ke diatuk, tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai bas kedak nur ke nyengkawum jalai siok kanan, jalai Setia Raja, jalai Stampin, jalai Landih serta genturo industri Bintawa ngau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak dengan ti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tep guna ke orang gawak ngau sumber ke di kemisi. Siap mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke di pedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna mensiap mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari upis Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk nak penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006, ianya berlalu ke statistik dari upis Sokso. Penerang hari ke Suma madah ke pemujuk tu, nang sebengkah hari 62,000 program ngambil pengerja pengawak, tidak dipercayai ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbangunnya Sokso megak dekat seruran ngelati ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigap pengawaknya nyikap diri ngau pengelandik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditahan ke buat operasi bersepadu tidak dipercayai ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dipercayai ke buat 8 bengkah nur di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditahan ke ketegal mayuh macam penjalah. Nyengka diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena tentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batan berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web bak Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nemia Ari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningat. Beritanya tadi ditusun Syarifah Ujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaki pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kafe dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kafe ke berengkah hari Sarito. Jadi udah ba arus telefon kita kaban kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kafe bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kafe.
0: Oh, kemarin datang di kafe. Ah, benda rampak menua orang kafe ne. Nah.
1: Okey kan. Ambil tentu je.
0: Kami kuat. Sebenarnya nama pemakai ke dulu digigak di kafe nah.
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni mai sebaik deh. Hoji kedai kebos mek no no program tu sense.
0: Oh.
1: Hoji mi papan ne.
0: Apu mi papan aku.
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang kada kalak ke kapiat bawa ko kalak nyepi mi goreng papan ne no.
1: Kaya keterubah nyepi. Tau ga saya.
0: Oh nuan pu keterubah ga.
1: Aku terubah.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu sampai kalak hoji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngeso ka ko au keni gamal.
1: Lagi kedanya kedanya.
0: Okey, Sarito hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimin meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimin meh utai ke dekat diatur Sarito lagi na. Okey. Au, ngawai ke kapiat dah lama ne.
1: Ngawai ke kapiat dah lama, macam ni buat tak
0: ada.
1: Tapi antara pengawak tu bisa diatur, sehari tu hanya pengawak pemandang dan kantor perkhidmatan I Peradian, pelabuh dibuka negara yang dalam hari ini, sehari tu tak tema tak pavilion and service eh. Jadi kelintarannya pukul 10 pagi tu lagi, hanya soft launching atau pun soft kesayang, jadi ketibasa. Jadi kita lagi yang Muhammad Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki Sekretari Perintah Jawa. Lalu muak kelemah lagi macam kat program Bisa Dato' di rumah kalau aku sayang kapiut tu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi Bisa Dato' Pian Yurok serta Pukiat Amanda Pemaka ya. Jadi pengatur diatur Pak Kapiut Kitchen. Kalau dia tidak bisa diatur maklum itu ini susah bayar ya diatur baginya gelangan senyala. Jadi antara pekit yang bisa diatur oleh kelemah itu lagi ini pekit bowling atau nyuar dia tidak bisa lari dalam bumi bergerak mau batu-bata atau kita ke jalan batu-bata atau senda ada tidak bisa ngisi air dalam butuh serta biskut dan tuang puasa kalau biskut tergantung orang sudah tadi makainya tidak boleh segainya saya lah.
0: Oh, nitih korang jawab mana?
1: Jadi mak semalam lagi dia balam yang kedatang lalu Nur Palan program Fakultas yang lagi dekat Berlin.

0: pengelolaan Abang Atias ya, di sana. Abang Malam Budaya Sarawak. Antara aktiviti buka kedai berombak SPS Kapiato berangkat 26 hingga 28 yang kita bisa Kapiato Got Talent, kita bisa Petit Nyumpit, e-sport tidak bisa diatur. Hanya tadi langsak kemimpin masih ada konseko harap-harap buka kita yang nampak baru kan ya.
1: Okay.
0: Zain Wan Bak Konti YSM di Aksan.
1: Nguai dah lama nak awak nak anak lekat dia ni. Oh. Nah lah, nah. Alu nak pulang hari kapiat.
0: Pulang. Kau main dah jaya
1: aku tau. Okey, terima kasih nak. Bertemu baru bang awak ke Bukai.
0: Okey, bye-bye.
1: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengelola program kita, DJ Nana, ke benua Palak Nungatur program Sarawakku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, hanya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawakku Sayang. Jadi kita ke di Kapit atau ke kita hari menua bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan dur ke ngatur program Sarawakku Sayang tau ya. Okey, jadi lagi terus bergulai ba awak penggerak pagi. Udah terlagi kita bergulai ba program 2 pagi wai.
2: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua Kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi ke bukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tem kenyar eh. Nya nang berjalai, pihak megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai. Lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama engkau Pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu enggak tu jauh 3 km aja kita.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.